RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Ibran Puan, tari Karu adalah seni tari tradisional dari suku Batak Karu di Sumatera Utara. Gerakan tari Karu dikenal dengan istilah Landek. Tari ini syarat akan makna filosofis dan sosial, serta umumnya diiring alat musik seperti gendang karo. Jenis-jenis tari karo populer bagi menjadi tiga kategori utama, yaitu tari ritual, tari khusus, dan tari hiburan. Tari pisau surit, yaitu tarian penyambutan paling terkenal untuk tamu kehormatan. Gerakannya dimulai terinspirasi dari kicauan burung pincala dan ceritakan penantian seorang gadis akan kekasihnya.

Cinta Perempuan, tari lima serangkai pula tari hiburan yang sering ditampilkan dalam acara adat gendang guru-guru Aron. Tren ini merupakan gabungan dari lima jenis tari berbeda, yaitu tari morah-morah, tari perakut, tari cipajok, tari patam, patam lance, dan tari kabang kiung.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
3: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
2: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
3: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
3: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
4: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
3: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Dan uang berikutnya tari karo, ada juga namanya tari gundala gundala. Dimana tarian karo yang satu ini adalah ritual yang sering digunakan dalam upacara memanggil hujan dengan ciri khas penari yang menggunakan topeng atau gundala berhidung panjang. Tarian dalam masyarakat Karo tidak sekadar menjadi hiburan secara historis dan budaya. Landek mencerminkan gaya hidup, nilai keluargaan, dan berbagai kegiatan masyarakat seperti upacara turun ke ladang. Gerakan tari pada Sukaro disebut dengan landek. Landek adalah sebuah gerak tari turun Sukaro yang mencerminkan gaya hidup. Dalam diwariskan secara turun-menurun, gerak ini terjamin pada masing-masing etnis ataupun suku-suku yang ada di Indonesia yang punya penyebutan yang berbeda satu sama lainnya. Suku Toba misalnya, gerakan tarian disebut dengan tarian tortor. Begitu juga dengan suku Karo mempunyai istilah tersendiri terhadap gerak tariannya. Gerak tari pada suku Karo disebut landek. Landek adalah gerak tari tradisional, mencerminkan gaya hidup, sosial budaya masyarakat Karo dan memiliki hubungan historis dengan kehidupan sosial budaya pada suku Karo. Selain landek juga dapat menyampaikan maksud dan tujuan seseorang. Secara umum dapat dijelaskan bahwa landek dapat dibagi dalam beberapa jenis. Landek untuk kegiatan upacara, landek untuk kegiatan sayembara, landek untuk kegiatan adat, dan landek untuk kegiatan guru-guru aron.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu

0: Lalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Jadwal puan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke 19 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kota Singi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Riau terus mematangkan kesiapan peserta dari seluruh kabupaten kota panitia yang fokus juga pada penyempurnaan aspek teknis dan pelayanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan musyabaqah. Sekretaris Umum Provinsi Riau Sabrioda mengatakan hingga saat ini seluruh daerah menunjukkan kesiapan yang cukup baik. Koordinasi dengan LPTK Kabupaten Kota terus dilakukan untuk memastikan setiap kafilah dapat mengikuti perlombaan secara maksimal. Selain kesiapan peserta, LPTK juga telah menyelesaikan proses verifikasi dan penetapan data peserta yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran. Tahapan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan seluruh pihak terkait sebagai dasar pelaksanaan perlombaan. Kualitas peserta dari berbagai daerah terus meningkat, karena itu beberapa cabang unggulan diperkirakan akan menyajikan persaingan yang sangat ketat dan menarik untuk disaksikan. Untuk menunjang kegiatan, panitia juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari mekanisme registrasi, jadwal kedatangan kafilah, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan. Seluruh aspek tersebut dipersiapkan agar peserta dapat mengikuti perlombaan dengan nyaman dan fokus. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, LPTK Provinsi Riau optimis pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di Konsing dapat berlangsung sukses.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Agency.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Teman-teman bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta perempuan untuk menunjang ke lancaran daripada Musabaqah Tilawatul Quran tingkat Provinsi Riau disebutkan kesiapan juga telah menyelesaikan proses verifikasi penetapan data mengikuti MTQ. Diperkirakan persaingan pada MTQ ini akan berlangsung semakin ketat. Sejumlah cabang seperti Fahmil Quran, Kaligrafi, dan Syarhil Quran diprediksi menjadi cabang yang paling kompetitif karena hampir seluruh daerah memiliki peserta unggulan dengan kualitas yang merata.

Cinta Rempuan, diperkirakan kue tal merupakan kue tradisional Nusantara yang bahkan telah ada sejak 500 tahun lalu, berkembang luas di wilayah Melayu seperti Melayu di Sumatera, beberapa daerah di Sumatera, kemudian juga Betawi. Kue ini lahir dari perpaduan budaya lokal Melayu, Tionghoa, dan akulturasi kuliner masa penjajahan Belanda. Kue talam diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun silam sebagai hidangan istimewa. Nama talam berasal dari bahasa Melayu atau wadah loyang datar atau nampan atau baki yang digunakan untuk mencetak dan mengukus adonan kue tersebut. Pada masa penjajahan Belanda sekitar abad ke-16, kue ini bahkan dihidangkan sebagai hidangan pembuka untuk para tamu pembesar. Di kawasan Melayu seperti Riau dan sekitarnya, kue ini sangat populer dan mengalami akulturasi budaya yang kuat. Salah satu variasi yang paling legendaris adalah dengan lidah masyarakat Melayu adalah kue talam durian. Perkembangan kuliner di Pekanbaru juga mempopulerkan kue talam ketan, di mana bagian bawahnya menggunakan ketan putih yang legit, sementara bagian atasnya merupakan adonan santan yang gurih.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Main cerita rompan. Kita lanjutkan beranda budaya, masih cerita tentang talem nih dari pagi kita nih ya. Ibu sekilas rekor muri kue talem durian yang di sepanjang Sudirman baru saja usai ya. Masyarakat masih ramai dan segera sudah mulai bubar ya. Jadi kita dapat baunya lah ya. Orangnya sangat ramai. Nah, filosofi dari kue talam durian ini secara tradisional terdiri dari dua lapisan warna yang kontras, yakni lapisan bawah yang manis, biasanya menggunakan gula merah atau pandan, dan lapisan atas yang gurih berbahan santan. Perpaduan rasa manis dan gurih ini melambangkan keseimbangan hidup manusia dalam bermasyarakat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas loh.

Jadi anda nah puan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau tahun 2006 yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singi diproyeksikan menjadi ajang strategi untuk membina generasi Quran sekaligus menjaring peserta terbaik yang akan mewakili Riau pada musabaqah tilawatil Quran Nasional 2026 di Kota Semarang. Zisten satu sekretaris daerah provinsi Riau yang juga ketua umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Riau Zulkifli Syukri.

Kapoor mengatakan, MTQ tidak hanya berorientasi pada perlombaan semata, tetapi juga menyadari dan menjadi sarana pembina masyarakat agar semakin dekat dengan Al-Quran. Menurutnya tema yang diusung tahun ini, aktualisasi spirit Al-Quran Riau Bermarwah dan Hebat, mencerminkan komitmen untuk memperkuat nilai-nilai keislaman melalui pengembangan budaya membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Musabaqah Tilawatil Quran merupakan sarana pembinaan yang sangat penting untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Selain itu, kegiatan juga menjadi wadah mencari qori-qori'ah hafiz-hafizah terbaik yang nantinya dipersiapkan mewakili Riau di tingkat nasional. Yang menjelaskan proses pembinaan yang dilakukan melalui MTQ diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai Al-Quran. Tidak hanya berfokus pada pengampuan tilawah dan hafalan, peserta juga didorong untuk memahami serta mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kabar berita pukul 9. Kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 11 dan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengs.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 9:25 kami hadirkan pula dongeng anak ya, khusus dunia hingga pukul 10. Selepas itu dongeng anak kita pilihkan pula khusus lagu-lagu untuk anak-anak tercinta. Selamat nyimak, selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila. Saya perwakilan dari kelas literasi rumah Inspiration. Saya sekolah di SMPN Negeri 50 Pekanbaru. Saya baru menduduki kelas 7. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Gajah Pencinta Tanaman. Selamat mendengarkan. Gajah pencinta tanaman. Musim kemarau datang, sungai menjadi dangkal. Tempat hidup para berang-berang pun menyusut airnya. Pohon-pohon kekurangan air. Daun-daun mengering dan jatuh ke tanah. Aduh, jika hujan belum datang dalam satu minggu ke depan, kita semua akan berkelahi memperebutkan air. Keluh Ibu Gege Gajah. Sore itu, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Ada beberapa tanaman yang mulai gundul karena daun-daunnya berguguran ke tanah. Dengan sedih, Ibu Gege menyirami semua tanamannya. Maaf, karena air kita sedikit, kalian tidak banyak mendapatkan air. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan melewati musim kemarau yang panjang ini, kata Ibu Gege Gajah pada tanamannya. Setelah menyirami kebun, Ibu Gege Gajah bermaksud pergi ke tempat kawannya, si Kudanil. Kudanil sangat suka berendam di air. Pada musim kemarau ini, Kudanil tidak bisa lagi melakukan hobinya itu. Singa sang penguasa hutan sudah memberitahu Kudanil bahwa air sungai hanya boleh digunakan untuk minum saja. Jika Kudanil tetap berendam, ia akan mengotori sungai yang jernih. Akibatnya, para hewan akan minum air kotor. Apa kabar sahabatku, Kudanil? Sapa Ibu Gege Gajah. Begitu melihat Kudanil di rumahnya. Kudanil tinggal di tepi sungai. Rumah Kudanil biasanya selalu basah dan segar oleh air. Sekarang, tanahnya mengering dan beberapa ekor lalat hinggap di tubuh Kudanil. Aku sungguh menderita. Lihatlah lalat-lalat mengerubungiku. Aku bau sekali. Aku ingin sekali berendam, tetapi singa melarang, keluh Kudanil. Aku juga ingin sekali bermain air, tetapi tentu saja kita harus menghormati kepentingan makhluk hutan lain, kata Ibu Gege Gajah. Ya, aku mengerti, kata Kudanil dengan sedih. Mana semua tanaman yang dulu tumbuh di sekitar rumahmu? Tanya Ibu Gege Gajah kemudian. Sudah mati, jawab Kudanil. Astagfirullah, apakah tidak menyiramnya? Ibu Gege terkejut. Untuk apa? Bukankah kita harus menghemat air? Kudanil heran. Kawanku, tumbuhan itulah yang membuat hewan-hewan di hutan masih hidup hingga sekarang. Coba kau bayangkan, jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan? Kudanil terdiam. Tumbuhan harus diselamatkan dalam kemarau panjang ini, kata Ibu Gege Gajah. Ibu Gege Gajah lalu meninggalkan rumahku Daniel. Di sepanjang jalan, ia melihat hal yang sangat menyedihkan. Tanaman tampak layu, kulit pohon-pohon mengering. Ia hampir tidak menemukan satu buah pun di tengah jalan. Ibu Gege Gajah bertemu Moni si monyet. Moni monyet, mengapa kau sendirian? Tanya Ibu Gege Gajah. Biasanya Moni selalu bersama teman-temannya.
6: Aku memisahkan diri dari mereka, kata Moni monyet.
5: Kenapa? Kata Ibu Gege Gajah bertanya lagi.
6: Buah-buahan di hutan sangat sedikit. Kami berebut untuk mendapatkannya. Lalu kami semua bertengkar.
5: Astagfirullah, Ibu Gege Gajah kaget.
6: Tak ada hujan, tanaman hampir tak menghasilkan buah. Sudah dua hari ini aku hanya makan daun-daunan, kata Moni monyet.
5: Kondisi ini sangat gawat. Tanaman sangat membutuhkan air. Bagaimana kalau kita menyiram tanaman di hutan?
6: Kata Ibu Gege Gajah. Menyiram semua tanaman di hutan? Tidak mungkin. Jumlahnya terlalu banyak. Air di sungai akan habis.
5: Moni monyet terkejut.
7: Tanaman akan menyimpan air di akarnya. Kita bisa mengambilnya jika air sungai betul-betul kering.
6: Aku tidak mau melakukannya, itu bukan ide bagus,
5: seru Moni monyet. Ibu Gege Gajah meninggalkan Moni monyet. Ia memutuskan pulang saja ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ibu Gege Gajah memeriksa kebunnya. Meski tanamannya kekurangan air, mereka masih terlihat segar dan menghasilkan buah. Ibu Gege Gajah melihat ada 6 buah sirsak yang hampir masak di pohonnya. Ada 3 buah nangka yang bergelantungan. Sebentar lagi nangka-nangka itu matang dan bisa dimakan. 10 pohon stroberinya juga masih menghasilkan buah. Tak cuma itu, pohon-pohon tebunya masih terus tumbuh. Ibu Gege Gajah bahkan melihat 2 anak tebu tumbuh di dekat induknya. Tebu-tebu itu memiliki banyak air. Jika air sungai betul-betul kering, Ibu Gege Gajah bisa meminum air tebu.
7: Ini pasti karena aku terus menyirami mereka. Tanaman juga sama seperti para hewan. Mereka membutuhkan air dan makanan,
5: kata Ibu Gege Gajah. Keesokan paginya, Ibu Gege Gajah memutuskan untuk menyirami tanaman di hutan, terutama tanaman penghasil buah. Pagi-pagi sekali, ia sudah mengangkut air di dalam gerobaknya. Dengan belalainya, ia menyirami pohon-pohon penghasil buah itu. Penghasil buah di hutan itu. Beruang madu rupanya melihat perbuatannya.
7: Apa yang kau lakukan, Ibu Gege Gajah?
5: Tanya beruang.
7: Aku menyirami tanaman, mereka kehausan,
5: jawab Ibu Gege Gajah.
7: Saat ini air kita sangat berharga. Kau membuang-buang air kita,
5: seru beruang madu.
7: Aku memberi minum tanaman supaya mereka terus hidup dan bisa menghasilkan buah untuk kita makan,
5: kata Ibu Gege Gajah.
7: Aku tidak setuju. Yang kau lakukan adalah membuang-buang air.
5: Beruang madu mulai marah.
7: Beruang, jika pohon-pohon di hutan ini mati, para lebah tidak akan bisa mendapatkan madu bunga.
5: Itu artinya kau akan kelaparan karena tidak ada madu untuk dimakan.
7: Nah, pikirkanlah,
5: kata Ibu Gege Gajah. Beruang madu terdiam. Ia memikirkan kata-kata Ibu Gege Gajah. Sementara itu, Ibu Gege Gajah terus berjalan menjauh sambil menyirami tanaman. Setiap kali air dalam gerobak itu habis, Ibu Gege Gajah akan pergi ke sungai dan mengambil air lagi. Begitu seterusnya hingga sore. Ketika ia hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba beberapa ekor hewan mendatanginya. Ada singa sang penguasa hutan di antara mereka. Ibu Gege Gajah merasa bahwa ia akan dimarahi. Tetapi ia tidak takut. Ia yakin pada pendapatnya.
7: Ibu Gege Gajah, kami mendengar kau menyiram semua tanaman di hutan bunga ini,
5: seru singa.
7: Benar yang mulia, kata Ibu Gege Gajah. Mengapa kau melakukannya? Bukankah air kita sangat sedikit? Singa bertanya lagi. Yang mulia, semua tanaman di hutan ini, semua tanaman di hutan selama ini telah menyediakan makanan untuk kita. Sebagai balasan kebaikan mereka, wajar kita sekarang menyediakan air untuk mereka. Lagi pula, tanpa air mereka akan mati. Jika semua tanaman mati, apa yang akan dimakan para hewan? Para hewan itu berpandangan. Beruang, madu melirik jerapah, zebra melirik kuda, dan rusa melirik tapir. Yang mulia, saya menyiram semua tanaman di kebun saya selama musim kemarau. Karena tetap mendapatkan air, semua tanaman saya berbuah. Pohon-pohon sirsak, nangka, dan stroberi milik saya menghasilkan buah yang banyak airnya. Tebu-tebu di kebun saya juga tetap tumbuh. Jika air sungai betul-betul kering, saya bisa meminum air tebu saya, kata ibu gege gajah lagi. Singa tampak berpikir. Tak lama kemudian ia mengangguk-ngangguk. Kamu benar, ibu gege gajah. Di hutan ini kita semua saling menolong. Hewan tak bisa hidup tanpa tumbuhan. Sudah saatnya kita memelihara semua tumbuhan. Ini untuk kebaikan kita sendiri, yaitu agar tidak kekurangan makanan, katanya. Benar yang mulia, ibu gege gajah senang mendengar kata-kata singa. Baiklah, aku memutuskan kita akan menyiram tanaman setiap pagi. Setiap hewan di hutan ini wajib memelihara semua tanaman di sekitar tempat tinggalnya. Jika ada hewan yang tidak melakukan tugas ini, ia akan mendapatkan hukuman. Pengumuman itu segera disebarkan. Semua hewan akhirnya mengikuti apa yang diperintah singa. Tak lama kemudian, pekerjaan mereka mulai tampak hasilnya. Tanaman di hutan mulai segar, putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting. Putik-putik buah bermunculan di ranting-ranting mereka. Tak lama kemudian, buah-buah yang manis menggantung di setiap pohon. Ketika sungai mulai mengering, para hewan di hutan minum air tebu dan air kelapa. Selama musim kemarau itu, mereka banyak menghemat air dan makanan. Dengan cara itulah mereka berhasil melalui musim kemarau yang panjang dengan selamat.

Demikian dongeng Gajah Pencinta Tanaman ini bersama saya, Haura. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pergi ke mall.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta rumpuan, mie sagu merupakan salah satu kuliner khas Provinsi Riau yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Biasa juga dikenal sebagian langsung dengan mereknya ya. Biasanya kedai yang jual mie sagu selat panjang. Hidangan ini menjadi ikon kuliner daerah karena menggunakan bahan utama tepung sagu. Komunitas unggulan yang banyak dihasilkan masyarakat dari Meranti. Tidak heran selat panjang dikenal sebagai kota sagu dan mie sagu menjadi makanan yang wajib dicicipi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Dikutip dari catatan kuliner oleh-oleh disebutkan bahwa mie yang satu ini berbeda dengan mie pada umumnya yang terbuat dari tepung terigu. Mie sagu memiliki tekstur lebih kenyal dan cita rasa khas. Proses pembuatannya memanfaatkan tepung sagu yang diolah menjadi mie, kemudian dimasak dengan berbagai bumbu dan bahan pelengkap serta ikan teri, toge, daun kucai, serta telur. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa gurih yang menjadi ciri khas kuliner Melayu pesisir.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman-teman, pada umumnya mie sagu disajikan dalam beberapa varian, mulai dari mie sagu goreng, mie sagu kuah, mie sagu lembab atau setengah berkuah, atau kuah kental. Keunikan teksturnya membuat makanan ini digemari oleh berbagai kalangan. Bahkan sejumlah pecinta kuliner di media sosial menyebut mie sagu memiliki tekstur kenyal yang berbeda dari mie biasa dan kaya cita rasa rempah. Selain menjadi makanan sehari-hari masyarakat Kepulauan Meranti, mie sagu juga menjadi simbol ketahanan pangan lokal. Penggunaan sagu sebagai bahan baku menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam setempat, menciptakan makanan bernilai ekonomi dan budaya tinggi. Hingga kini, mie sagu selat panjang tetap menjadi salah satu kuliner paling populer di Riau. Banyak wisatawan yang sengaja mencari hidangan ini sebagai bagian dari pengalaman menikmati kekayaan budaya dan kuliner Melayu yang autentik. Kita rumah tempat terasa sudah pukul 10.55 menit 54 menit ya. Saya undur diri untuk tepat siang Cita Rompuan akan bersama rekanita saya Bintang Lili Sartika. Dan sampai jumpa, selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, agenda pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia Muri Kue Talam Durian sepanjang 1 km Ahad 21 Juni 2026 membuat kawasan Car Free Day dipadati ribuan masyarakat Kota Pekanbaru. Sejak pukul 5 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ribuan masyarakat Kota Pekanbaru sudah memadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman, yakni titik lokasi acara pemecahan rekor Muri Kue Talam Durian yang menjadi ikon kuliner di Kota Pekanbaru. Ribuan masyarakat Pekanbaru

dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga lansia, rela berdesakan di titik penempatan kue talam durian yang dipusatkan di depan kawasan Mall Pelayanan Publik hingga ke depan RRI Pekanbaru, dengan harapan bisa mencicipi kue talam durian yang akan dijejerkan sepanjang 1 km di Jalan Jenderal Sudirman tersebut. Bukan hanya itu saja, Cik Tunapuan, harapan bisa mencicipi sedikit potong kue talam durian yang menjadi rekor nasional ini menjadi sebuah suguhan yang sangat menakjubkan. Dan Cik Tuan dan Puan, itulah kawasan CFD Pekanbaru yang membludak, di mana masyarakat penasaran untuk melihat rekor muri kue talam durian. Untuk kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria. Halo warga Kota Pekanbaru yang baru saja menikmati semaraknya kawasan Car Free Day ya. Di mana tadi kami langsung menyaksikan seperti apa masyarakat memadati jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman untuk memastikan bagaimana kegiatan festival kue talam ketan durian sepanjang 1 km dan bahkan lebih ya saudara. Dan memang seperti yang disampaikan Wali Kota Pekanbaru ya, dengan target masyarakat ya sesuai dengan target, ternyata melebihi target dan itu sangat membludak. Walaupun memang di sisi lain ada hal-hal yang mungkin di luar dari kendali kita ya saudara, karena banyak juga masyarakat yang sudah 2,5 jam berdiri menunggu makan kue talam ketan duriannya, ternyata tidak dapat ya. Ada yang nyimpan langsung ke dalam tasnya ya, panitia-panitianya. Aduh. Ya itulah ya kemeriahannya. Dan ternyata bukan hanya rekor muri nasional, jadi festival kue talam ketan durian ini masuk rekor dunia saudara. Alhamdulillah sudah sukses berjalan walaupun dinamikanya ya banyak sekali yang terjadi gitu kan. Dan memang ribuan masyarakat Kota Pekanbaru yang terlihat sangat antusias membadati kawasan CFD Pekanbaru untuk menyaksikan langsung pemecahan rekor muri kue talam durian di Jalan Jenderal Sudirman sukses membuat macet kawasan jalan ya Cito dan Puan. Bahkan tadi ada ambulan yang ingin berusaha menembus jalanan Sudirman, ternyata tidak bisa juga, akhirnya mereka mundur dan mencari jalan alternatif. Nah kira-kira seperti itu gambaran yang terjadi tadi pagi hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang sudah lancar paripurna, jadi silakan ya untuk kembali menuju akses-akses tujuan Anda. Dan dari Sudirman 440 ada saya Bintang Leli Sartika yang akan mengawal dan menyapa Anda di sepanjang siang hari ini. Kita nikmati terus rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara.

0: dibungkus. Makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
2: Iya, Bu.
0: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
0: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
3: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Selamat siang Cik, Tuan dan Puan yang baru saja bersama dengan kami di segmen Tepak Siang. Hari ini semoga aktivitas siang ini berjalan lancar dan penuh keberkahan ya. Walaupun di luar sana cuaca tidak bisa terduga karena tadi sebentar panas, sebentar ini sudah mendung lagi. Dan Cik, Tuan dan Puan tadi pasti baru saja membeli sarapan di warung dekat rumah, ya kan? Kemudian tadi baru beli kue nih, kue buatan tetangga. Atau mungkin ada yang membeli kerajinan tangan lokal. Nah, ini tanpa kita sadari kita sedang mendukung UMKM, saudara. Dan UMKM yang dikenal dengan usaha mikro kecil dan menengah ini salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Dan kehadirannya sekarang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Bahkan hampir di setiap lingkungan itu ada pelaku UMKM yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menariknya, banyak usaha besar yang kita kenal saat ini berawal dari usaha rumahan dengan modal yang seadanya, sederhana. Tapi karena tekun, kreatif, dan kepercayaan pelanggan, usaha ini mampu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di tengah berbagai tantangan ekonomi sekarang, saudara, UMKM sudah terbukti mampu bertahan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Nah, karena itu, mendukung UMKM berarti kita ikut mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar ya, saudara. Nah, melalui teras UMKM siang hari ini kita diajak untuk terus mencintai produk lokal dan memberikan ruang bagi UMKM untuk terus tumbuh bersama, saudara. Sambil kita nikmati ya rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah siap untuk membuat atau mengguncang suasana di siang hari ini, Cik, Tuan dan Puan. Kalau kita tadi sudah dari Sumatera Barat, kita pergi jauh dulu yuk ke daerah Kalimantan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah Pesta Bola Dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran Pesta Bola Dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia Pesta Bola Dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dalam rangkaian informasi teras UMKM ya, karena memang UMKM memiliki peluang di era digital sekarang karena perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi Anda semuanya pelaku UMKM. Kalau dulu penjualan hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke toko kita atau rumah produksi kita, sekarang cukup dengan sebuah telepon pintar dan koneksi internet, produk kita dapat dipasarkan sampai ke berbagai daerah, saudara. Media sosial, aplikasi pesan singkat, dan marketplace menjadi sarana promosi yang efektif bagi pelaku usaha kecil. Bahkan banyak produk lokal yang kini dikenal luas berkat pemasaran digital yang kreatif. Namun keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh teknologi ya, saudara. Kualitas produk, pelayanan yang baik, dan kejujuran dalam berusaha tetap menjadi kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Nah, bagi Anda masyarakat Pekanbaru yang ingin memulai usaha, jadi tidak perlu menunggu modal besar ya. Yang penting adalah berani memulai, mampu melihat peluang, dan mau terus belajar. Jadi karena sesungguhnya setiap usaha besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil ya saudara, tapi harus dilakukan dengan konsisten agar UMKM Anda dapat terus berkembang. Kita nikmati terus ragam lagu-lagu daerah yang sudah siap menghibur Anda di sepanjang siang ini.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Masih dalam rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara yang menghiasi kebersamaan kita di Tepak Siang hari ini, saudara. Sambil kita mengedukasi bahwa UMKM sekarang itu menjadi tonggak ekonomi masyarakat di Indonesia, ya. Belanja lokal ini bisa menjadi menguatkan sesama. Jadi ada satu kebiasaan sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat, ya, saudara. Yaitu membeli produk lokal. Jadi saat kita membeli produk UMKM, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penjual loh. Ada banyak pihak yang ikut merasakan dampaknya, mulai dari pemasok bahan baku, pekerjanya, sampai keluarga yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut, saudara. Jadi mendukung UMKM itu berarti kita membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga perputaran ekonomi di daerah kita sendiri. Dan selain itu, saudara, produk UMKM seringkali memiliki keunikan yang mencerminkan budaya dan identitas daerah, ya. Seperti kue talam durian tadi, itu tidak akan didapatkan di daerah lain, hanya ada di Kota Pekanbaru, dan itu adalah milik UMKM lokal, saudara. Jadi mulai dari kuliner tradisional, kerajinan tangan, sampai produk kreatif lainnya yang menjadi kebanggaan Nusantara. Jadi mulai sekarang yuk kita jadikan kebiasaan membeli produk lokal sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Jadi tidak harus dalam jumlah besar, ya, karena setiap dukungan kecil, sekecil apapun, itu sangat berarti bagi pelaku usahanya. Terima kasih atas kebersamaannya, Cik Tuan dan Puan, di Tepak Siang Perompat RR Pekanbaru. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, dan mari terus dukung UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa. Selamat menikmati kembali suguhan lagu-lagu daerah Nusantara yang mengalun menemani siang Anda.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dia lapar. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk-menjenguk, kalau senang, jelang-menjelang. Kalau jauh, ingat-meningat, kalau dekat, tinjau-meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik saudara, inilah kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru berlangsung meriah. Sajian ketan talam durian sepanjang 1 km yang disuguhkan pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai sajian ketan talam durian terpanjang di dunia. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ketan Talam Durian yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman Minggu 21 Juni 2026, di mana ribuan masyarakat tampak memadati kawasan acara untuk menyaksikan sekaligus menikmati kuliner khas Melayu Riau tersebut. Sertifikat rekor MURI diserahkan langsung oleh Customer Relation Manager MURI Lutfi Syah Perdana kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Tingginya antusias masyarakat menjadi kejutan tersendiri dan tidak menyangka jumlah pengunjung yang hadir begitu besar dan datang dari berbagai daerah. Ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut, termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pengunjung yang hadir tidak hanya berasal dari Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, dan ternyata berasal juga dari berbagai kabupaten kota di Riau, tetapi juga dari sejumlah daerah di Sumatera hingga Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Festival Ketan Talam Durian mampu menjadi daya tarik wisata kuliner sekaligus sarana promosi budaya daerah. Sajian ketan talam durian sepanjang 1 km tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dan para pelaku UMKM yang selama ini mengembangkan kuliner khas Melayu sebagai bagian dari identitas daerah. Selain menikmati ketan talam durian secara gratis, saudara, masyarakat yang hadir juga mendapatkan durian yang dibagikan secara cuma-cuma. Tercatat sekitar 3.000 buah durian disiapkan dan dibagikan kepada pengunjung selama acara berlangsung. Festival ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan

Hari jadi kota tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat yang lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Demikian kabar berita jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Saudara, ternyata kemeriahan pesta bukan hanya ada di kota Pekanbaru ya. Kalau di Pekanbaru tadi adalah pesta kue ketan talam durian yang terpanjang dan mendapatkan rekor muri dunia lagi ya, bukan secara nasional tapi dunia terpanjang gitu. Ternyata Cik Tuan Puan, selain kita yang berpesta di sini, di daerah Kuansing ada juga kegiatan Polres Kuansing Fun Run 2026 ya. Dan ribuan peserta memadati kawasan Jalan Rusdi SA Brus Teluk Kuantan yang mengikuti Polres Kuansing Fun Run 2026 ya. Di sana juga berlangsung meriah dan penuh antusias, saudara. Jadi tidak saja jajaran Polres Kuansing yang ambil bagian, tapi para pegawai di lingkungan Pemkab dan masyarakat umum juga ikut, saudara ya. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada Juli, 1 Juli ya, 1 Juli mendatang. Dan sekaligus sebagai ajang pemanasan bagi para pelari Kuansing menjelang pelaksanaan Polda Riau Run 2026. Dan pada penyelenggaraan tahun ini, peserta menempuh jarak tempuh sejauh 5 km dan seluruh peserta berhasil mencapai garis finish dengan aman dan lancar, saudara. Yang membuat suasana semakin semarak, ternyata ribuan peserta tidak hanya menikmati olahraga bersama saja, tapi mendapat kesempatan membawa pulang ratusan door prize menarik yang sudah disiapkan panitia. Jadi berbagai hadiah ini menjadi daya tarik tersendiri dan menambah kemeriahan acara sejak awal sampai akhir kegiatan ya. Itulah dia, saudara, salah satu kegiatan yang juga menyemarakkan suasana di daerah Kabupaten Kuansing, saudara. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, jadi pastikan bersama kami di Pro 4 RR Pekanbaru di Tepak Siang. Kita masih nikmati terus rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih. Saudara Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk tepak siang hari ini. Semarak lagu-lagu daerah Nusantara masih akan menghiasi kebersamaan kita di sepanjang tepak siang hari ini. Namun kami mau informasikan terlebih dahulu saudara bahwa waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12:19. Jadi sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu daerah dan informasi lainnya, terlebih dahulu kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diijabah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, yang mana siang hari ini masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang akan terus mengawal Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara dari ujung Sumatera ya, dari apa Pulau Rote sampai ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Keragaman budayanya kita nikmati lewat lagu-lagunya ya saudara untuk siang hari ini. Meskipun cuaca di luar sana tidak terlihat seperti siang hari ya, tapi memang jam terus bergerak, dan semoga langkah kita sepanjang hari ini senantiasa diberi keberkahan dan dimudahkan ya saudara. Dan kita masih terus nikmati rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan berikut kita menuju daerah Pakpak ya, daerah Pakpak yang ada di Sumatera Utara.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
7: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
8: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Sahabat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berikut kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Dengan berazam memunculkan kekhasan seni rupa Riau, kartunis Furkon LW menyelenggarakan pelatihan teknik dasar kaligrafi, dan pelatihan ini mengajarkan para peserta dalam menciptakan kad-kad Melayu Riau. 15 peserta pelatihan Kad Melayu 2026 tampak serius menggoreskan handam atau resam, alat tulis dari bambu yang diruncingkan setelah dicelup tinta pada sebidang kertas A3 sambil mendengarkan arahan dari pemateri. Mereka sedang berlatih teknik dasar kaligrafi. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari, Cik Tuan dan Puan, yakni tanggal 30 hingga 31 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini ditaja oleh Furkon LW selaku penerima fasilitas pemajuan kebudayaan 2026 dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau. Fasilitas ini diperuntukkan kepada pelaku budaya baik perorangan ataupun kelompok dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan budaya, terutama budaya lokal Melayu. Ide pelatihan ini dilatar belakangi oleh azam memunculkan kekhasan seni rupa Riau. Karena harus diakui, saudara, seni rupa Riau memang tidak dominan dalam peta seni rupa nasional, apalagi regional dan internasional. Padahal Riau memiliki potensi kuat. Kad Melayu sendiri pertama kali dianjungkan oleh Galeri Nang Hadim pada Pameran Kad Melayu Gurindam 12 Raja Ali Haji Februari tahun 2025 lalu. Nama Kad Melayu sendiri muncul dari diskusi rutin tiap pekan di Gerindam di GHN. Ada keresahan tiap kali muncul pertanyaan apakah itu seni rupa Riau. Dan menurut kepala GHN ini, Cik Tuan dan Puan, mereka melihat ada potensi kekhasan pada penulisan indah atau kaligrafi aksara Arab Melayu yang pernah menjadi bahasa lingua Faranja. Masyarakat umum sudah kenal kaligrafi Arab dengan beberapa gaya penulisan seperti kad Naski, Kufi, Sulus, Diwani Jali, dan lainnya. Dengan objek yang sama, Cik Tuan dan Puan, gaya penulisan itu bisa diciptakan dengan kekayaan lokalitas kita sebagai inspirasi estetikanya. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Masih bersama saya Bintang di sini, Ci, Tuan dan Puan, kita masih akan nikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, tapi sambil menikmati informasi-informasi seputar kegiatan ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di Kota Pekanbaru, Ci, Tuan dan Puan. Sabtu malam kemarin ya, adalah grand final pemilihan Bujang Dara Pekanbaru tahun 2026 yang digelar di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru. Berarti Sabtu malam kemarin banyak acara ya, banyak giat. Ada acara melepas rindu bersama Leto ya, ada grand final pemilihan Bujang Dara, dan mungkin serentetan kegiatan-kegiatan persiapan festival Ketan Talam Durian Pekanbaru yang sudah tuntas tadi. Dan ternyata dalam kegiatan grand final pemilihan Bujang Dara Pekanbaru, Ci, Tuan dan Puan, ada 24 finalis yang berani keluar dari zona nyaman ya. Dan tentunya predikat Bujang dan Dara Kota Pekanbaru ini bukan hanya sekedar penampilan fisik, tapi mudah-mudahan saja Bujang Dara Kota Pekanbaru ini bisa memperkenalkan potensi wisata dan budaya yang dimiliki Kota Pekanbaru kepada masyarakat luas, saudara ya. Bukan hanya cantik dan tampan, tapi memiliki wawasan dan karakter, adab dan kecintaan terhadap Kota Pekanbaru, itulah yang paling utama. Selamat untuk yang lolos ya, saudara, dan selamat menjalankan amanah untuk memperkenalkan wisata, potensi wisata dan budaya yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat kita menerima panggilan telepon atau sambungan telepon tiba-tiba terputus, kata yang diucapkan adalah halo untuk Indonesia, hello untuk bahasa Inggris, moshi-moshi untuk bahasa Jepang, wei bahasa Cina, dan yobeseya bahasa Korea, yang juga memiliki makna halo. Tahukah Anda siapakah sebenarnya penggagas istilah halo ini? Kata halo sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu pada tahun 1827. Namun, fungsinya tidak untuk kata sapaan, melainkan kata penarik perhatian dan mengekspresikan keterkejutan. Uniknya, yang pertama kali menggunakan kata halo pada telepon bukanlah sang penemu telepon, Alexander Graham Bell, melainkan sang penemu lampu, yaitu Thomas Alva Edison, yang menyukai kata halo untuk ucapan telepon karena mudah didengar dan dibedakan dari kata yang lain, bahkan untuk transmisi jarak yang lebih jauh. Istilah halo dikenalkan pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1877.

0: Sahabat Budaya, salah satu kegiatan masyarakat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yakni mencari ikan di Sungai Indragiri. Meski bukan menjadi mata pencarian utama, namun sudah menjadi tradisi mereka ketika sudah masuk musim kering. Bersama-sama para lelaki dan wanita, mulai berbondong-bondong mencari ikan. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah tarian dengan nama Tarian Basolang. Tarian ini diciptakan oleh Maestro Tari Riau, Haji Wasnuri Marza, sekitar tahun 1970 dengan menggali potensi kebiasaan masyarakat di sana.
1: Solang itu biasa dilakukan orang untuk cuci tanam,
2: orang bertokotong orang cuci tanam. Tapi Solang saya pindahkan, ketika Indragiri Rengat itu kan negerinya kan negeri sungai. Ketika musim kemarau kan sungainya ada yang kering, ya lapak-lapak sungai itu banyak yang kering, ada yang kering. Ketika kering itu kan ikan-ikan kan tersimpan di situ. Itu saya ambil kata-kata Solangnya tuh, artinya saya ambil gotong royongnya. Di saat Solang itulah mereka itu beramai-ramai bersama-sama pakai sampan masing-masing, pakai jala masing-masing, pakai macam-macam lah, pakai perangkap ikan semua. Gunakan mereka menangkap ikan bersama-sama di sana.
0: Dalam tarian ini digambarkan bagaimana nelayan menangkap ikan di sungai dengan menombak serta menjaring ikan. Gadis-gadis kampung mandi di sungai sambil mencuci pakaian dan bersukaria bersama dengan ragam gerak yang dinamis dan lemah gemulai. Tarian ini ditarikan secara berpasang-pasangan dengan jumlah minimal 5-6 pasang dan maksimalnya tergantung dengan kebutuhan dan besarnya panggung pertunjukan.
1: Pertama laki-laki saja keluar dulu. Nah, senang laki-laki keluar, sudah ada rakam laki-laki. Laki-laki nombak ikan segala macam. Masang luka, ya. Setelah masang luka, nombak ikan, perempuannya masuk. Berenang, kan gitu. Berenang perempuannya berenang ke sana, laki-laki sebelah sini. Nombak ikan, plang, tong, tong, tong. Di sini dinamis, di sana lemah gemulai. Di sana lemah gemulai, karena di sini sangat dinamis gitu. Jadi terus, selesai itu, baru saya padukan mereka bersama-sama. Kira-kira kamu suka ria lah, karena sudah nangkap ikan, hati sudah senang-senang. Seperti itu gambarnya.
0: Budaya, busana tarian yang dipakai merupakan busana Melayu kampung, memakai topi jerami dengan selempang kain sarung. Sedangkan untuk wanita, memakai kemban yang agak tertutup dan kain, serta membawa bakul. Sementara iringan musik tarian terdiri dari suling, biola, dan gendang, baik itu gendang Melayu biasa maupun gendang ketabung. Begitulah kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Riau, berawal dari kebiasaan masyarakat yang sejak dahulu dalam bergotong royong. Hal ini yang harus terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya oleh generasi muda di zaman yang serba modern ini.

Ya, lagu Parisi Tapauna, Cik Tuan dan Puan, yang dipopulerkan oleh Ridwan Sa'u ya, yang menceritakan tentang kepedihan hati yang teramat dalam dan kesedihan yang tidak tertahankan akibat patah hati. Ya, dari nadanya aja sudah tergambarkan lah saudara ya. Lagu ini berasal dari, dengan bahasa Makassar ya, di mana Parisi itu artinya rasa sakit atau perih, dan Tamauna itu berarti sudah tidak tertahankan lagi atau melampaui batas. Dan secara garis besarnya lagu ini menyampaikan pesan-pesan emosional ya. Bahkan kita mendengarkan alunan lagunya aja sudah terasa rasa sakitnya ya. Karena memang menanggung penderitaan batin itu, apalagi akibat cinta yang kandas, kadang-kadang bisa membuat seseorang tidak mau jatuh cinta lagi. Dan inilah yang diungkapkan melalui metafora meratapi nasib pada batu cadas yang disebut tadi dengan batu tarepe. Dan liriknya juga menyiratkan seolah-olah kesedihan ini sudah dijalani, sudah menjadi jalan hidup atau takdir yang harus dijalani, saudara. Dinyanyikan dengan irama khas Makassar, alunan musiknya juga semakin mempertegas suasana melankolis dan kesedihan sang penyanyi. Waduh, dalam ya. Jadi dari lagu yang sudah kita dengarkan baru saja, ada pesan-pesan tertentu, tapi mudah-mudahan lah bisa terobatilah hati orang-orang yang mungkin sedang dilanda kesedihan akibat cinta yang kandas. Karena hilang satu tak akan tumbuh yang lain ya. Baik saudara, masih menikmati pesan cinta dari lagu-lagu daerah Nusantara yang akan menghiasi kebersamaan kita di Tepak Siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
4: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
3: Lah, emang kenapa?
4: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, name tag. Keren kan?
3: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
4: Belum.
3: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
4: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
3: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut untuk kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Di banyak sebanyak 1.200 anak mengikuti hitanan massal di area komplek Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru pada Minggu 21 Juni 2026, di mana mereka berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sunatan massal secara gratis. Penyelenggaraan sunatan massal ini dalam rangka harian Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga HKG Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK ke-54 tahun 2026. Momen HKG tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas. Aksi sosial ini juga merupakan rangkaian momen HUT ke-242 Pekanbaru. Tim dari berbagai layanan kesehatan ikut ambil bagian dalam sunatan massal ini. Dan mereka yang menjalani sunatan massal adalah anak-anak dari berbagai sekolah di Kota Pekanbaru. Para peserta menjalani sunatan massal secara bergantian. Program ini sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap masyarakat. Dan bakti sosial ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian agenda utama perayaan Hari Jadi Kota tahun ini. Kemudian, saudara, para peserta sunatan massal ini berasal dari 151 sekolah dasar di wilayah Pekanbaru. Proses pendataan dan penjaringan anak-anak peserta aksi sosial ini dilakukan secara ketat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar tepat sasaran. Agenda besar ini juga didukung penuh oleh infrastruktur medis yang kuat, di mana Pemko Pekanbaru merangkul sedikitnya 24 rumah sakit dan ada rumah sakit pemerintah maupun swasta. Bakti sosial ini bukan hanya fokus pada kegiatan bagi anak-anak, saudara. Pihak panitia juga menyediakan layanan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi para orang tua pendamping. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan cek kesehatan gratis untuk umum, serta pemeriksaan inspeksi visual asam asetat yang dikhususkan bagi kaum ibu guna mendeteksi dini kanker serviks. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Duo Diva dengan lagunya Jawa Minang ya, jamin artinya Cik, tuan dan puan. Masih akan terus menghibur kita di ragam lagu-lagu daerah Nusantara di kesempatan siang hari ini, saudara ya. Sambil kita mengenal hal-hal baru dalam gelaran Piala Dunia 2026, saya percaya bahwa Anda pendengar Pro 4 juga ada ya yang apa namanya pecinta bola. Nah, dalam gelaran Piala Dunia 2026 ini, Cik, tuan dan puan, ada hal baru, yaitu para pemain diberi jeda 3 menit untuk minum di tiap-tiap babak, yakni di menit ke-22. Dan ini berlaku di semua pertandingan tanpa terkecuali. Ternyata, kita bilang baru bahwa ternyata jeda minum atau yang dikenal dengan hydration break itu sebenarnya sudah sering diterapkan, tapi biasanya memang bersifat situasional, yakni ketika suhu lingkungan dinilai cukup panas, saudara. Namun pada Desember 2025 ternyata FIFA mengumumkan seluruh laga Piala Dunia 2026 akan menerapkannya tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan. Jadi ini berarti hydration break juga akan berlaku pada laga yang digelar di wilayah dengan iklim tidak terlalu panas seperti di Seattle. Begitupun pada laga yang digelar di lapangan dengan atap tertutup ya, jeda minum selama 3 menit tetap akan diberlakukan. Itulah hal yang baru dalam gelaran Piala Dunia 2026 ya, yang kita akan bahas kurang lebih di 30 menit ke depan, Cik Tuan, hingga 30 menit ke depan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Jamu, Mas, jamunya Pak.
6: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
7: FM Suara Budaya Riau.

Ikan Nai di Pantai, saudara, judul lagunya ya. Lagu yang cukup unik judulnya, tapi lagu ini persembahan dari daerah timur. Nah, bagaimana dengan gelaran Piala Dunia 2026? Apakah Anda mengikutinya dari pembukaan, saudara? Mudah-mudahan lah ya. Jadi kalau sudah Anda mengikutinya, berarti ketika para pemain melakukan hydration break, itu pasti sudah akan terlihat ya. Dikutip dari ESPN, Tuan Puan, head coach Chelsea saat itu Enzo Maresca sampai harus memangkas sesi latihan lantaran ada warning cuaca code red ya, terkait suhu panas di Philadelphia beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan gelandang Atletico Madrid asal Spanyol, Marcos Llorente, juga mengeluh kepanasan. Jadi jari kakinya luka, kuku sakit, luar biasa saudara ya. Dan ini disebutkannya, diungkapkannya ketika selesai mengalahkan Paris Saint dan Germain 4-0 di Pasadena, California, saudara. Namun demikian, kebijakan ini juga tidak luput dari kritik sebenarnya, karena bukan soal manfaatnya bagi pemain, saudara, melainkan faktor lain. Beberapa menilai jeda tiap babak membuat pemain sepak bola jadi terasa seperti American sport yang umumnya memang terbagi menjadi 4 quarter, bukan 2 babak ya, sebagaimana dikenal selama ini di sepak bola. Namun kritik yang paling banyak dilontarkan adalah terkait lampu hijau untuk penayangan iklan selama jeda minum. Jadi selain itu kesejahteraan para atlet, ternyata ada unsur bisnis yang melatar belakanginya. Wah, ya seolah-olah gitulah ya. Ya mungkin memang kalau kita lihat di situ ya, di time for hydration break ini langsung ada sponsor, ada minumnya langsung kelihatan gitu ya kan. Ya memang ya, otomatis memang apapun ceritanya, realitanya kita lihat seolah-olah begitulah ya. Jadi ada unsur bisnis yang melatar belakanginya. Apapun itu, mudah-mudahan Piala Dunia 2026 berjalan sukses ya saudara, dan tentunya mampu memberikan kepuasan bagi Anda para pecinta sepak bola dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
5: FM Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Cik Tuan dan Puan, bahwa pelaksanaan MTQ pada tahun 2026 ini menghadirkan nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana selain rangkaian perlombaan MTQ, masyarakat dan tamu yang hadir akan disuguhkan dengan salah satu tradisi budaya kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi, yaitu pacu jalur. Kolaborasi antara syiar Al-Quran dan pelestarian budaya daerah ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun tamu yang hadir. Perpaduan antara kegiatan keagamaan dan budaya lokal diharapkan mampu memperluas dampak positif penyelenggaraan MTQ baik dari sisi syiar Islam, promosi budaya maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai manfaat yang diharapkan tersebut, pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi diyakini tidak ada menjadi ajang kompetisi keagamaan, tapi juga menjadi momentum memperkuat identitas daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan budaya Riau kepada khalayak yang lebih luas. Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Provinsi Riau Muhammad Tawaf mengatakan bahwa sinergi antara pelaksanaan MTQ dan pacu jalur merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta potensi ekonomi Kuantan Singingi kepada peserta dan tamu yang datang dari berbagai dari daerah. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat, di mana Astaka dan Pacu Jalur MTQ Riau 2026 hadirkan syiar budaya dan kebangkitan ekonomi lokal. Kami sampaikan, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Terima kasih, saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang petang ya. Kita sudah masuk di sesi tepak petang hari ini, dan kita merubah suasana kita petang hari ini dengan dendangan lagu-lagu dangdut ya, Cik Tuan dan Puan. Dan seperti biasa kami akan mengundang satu persatu lah ya yang ingin berpartisipasi di dangdut. Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati. Nah, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, saudara ya. Lagu-lagu dangdut kesayangan Anda siap mengguncang untuk petang hari ini. Mengguncang ya, mengguncang dunia kali, kayak piala dunia. Langsung saja Cik Tuan dan Puan di 23606 23606 lah, kalau kosong beda, artinya beda kosong dengan nol ya kan. Jadi yang benar itu harus kita benarkan, nol bukan kosong ya. 01 bukan 01, 10, 10. Wah, tapi ada bahasa ya, kalau kayak perlombaan ya 10 gitu ya kan, berarti gak menang gitu. Seperti biasa, 0761236006. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang ingin melayangkan surat cinta melalui chatting di WhatsApp kami 0811760009 juga bisa, saudara. Jadi dicoba-coba ya, jangan putus asa, karena memang di saat mencoba pasti akan ada hasilnya, kan begitu ya. Lanjut aja 23606 dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Cakep. Selamat sore juga. Ada Bu Emma yang pertama ternyata ya.
1: Iya, ternyata. Daripada enggak dapat dan nunggu-nunggu dari tadi.
0: Oh gitu. Enggak daripada doh. Itu namanya usahanya berarti berbuah hasil yang baik.
1: Gitu.
0: Kan gitu. Makanya jadi kan yang pertama.
1: Kan Niko loh, enggak kawin.
0: Kan Niko pulo. Apalah
1: Ibu enggak dengar kawin tang. Kan lama Ibu enggak dengar yang Niko pulo. Tuh kalau sering di pro 1 kawin tang sebut.
0: Itu ciri khasnya Bintang kayaknya. Kan Niko pulo ya, kan ciri, Bu Emma. Lama betul pula bintang, menyebutkan Niko pulo.
1: Iyo pulo lah tuh Kak Bintang.
0: Apa lagunya Bu Emma?
1: Lagunya Menunggu lah dari Rido Roma. Biar Ibu menunggu di sini.
0: Menunggu
1: lagunya, Kak Bintang ya. Muter di sana.
0: Tunggulah ya.
1: Iya kan. Iyalah. Salam-salamnya ya Kak Bintang.
0: Iya.
1: Salamnya seperti biasa Kak Bintang. Ibu kalau nyebut-nyebut nama tuh pertama Ibu lupa, banyak lupa nanti apa tertinggung pula yang lain katanya Ibu.
0: Enggak ada sabut nama ambo yo.
1: Iya, itulah enggak disabutnya nama awak do Ibu mah tanya. Jadi iya. Ibu Kak Bintang sekarang nih untuk semua yang lagi monitor Ibu dapat salam dari Ibu Emma semuanya ya. Semoga semua sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya untuk Kak Bintang,
0: insyaallah juga selalu
1: nata keluarga ya Kak Bintang ya.
0: Iya Bu Emma, makasih.
1: Dan banyak rezekinya Kak Bintang, aktivitasnya lancar semuanya sampai kapanpun.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kak Bintang tadinya udah masuk SD Kak Bintang.
0: Iya, masuk SD tahun ini Bu Emma.
1: Tahun apa ya, tahun ini masuk SD
0: iya,
1: kan Kak Bintang.
0: Betul.
1: Ya, bulan Juli belajarnya.
0: Iya, jam bulan
1: cucu
0: Juli.
1: Cucu Ibu 22 masuk SMA Kak Bintang.
0: Oh, Nde.
1: Ya, anak yang perempuan tuh dari anak Ibu yang laki-laki. Itulah.
0: Lengkap ya.
1: Iya Kak Bintang. Iyalah, semua salamnya untuk Kak Bintang serta keluarga, udah sehat-sehat selalu semuanya. Semoga Pania lancar sekolahnya, pintar dan cerdas ya Kak Bintang.
0: Amin.
1: Sukses sampai tamat nanti SD, sambung SMP, sambung SMA, ya itulah nyambung lah nanti.
0: Iya, siap.
1: Semoga sehat selamanya ya Kak Bintang ya, bahagia kita menjadi anak kita pintar-pintar ya Kak Bintang.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Ya, dan semoga Kak Bintang pulangnya nanti selamat sampai ke rumah ya Kak Bintang.
0: Baik, iya Bu Emma.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin kalau Kak Bintang.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ya, terima kasih waktu udah lagunya Kak Bintang.
0: Oke, siap Bu Emma.
1: Jangan sampai sholat asar Kak Bintang.
0: Insya Allah.
1: Nggak, iya, ibu nanti kalau sholat asar lama.
0: Iya, lain. Ya, mudah-mudahan nggak panjang-panjang ya.
1: Iya, terima kasih waktu udah lagunya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja meluncur di belakang Bu Emma. Dangdut yuk.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Adam.
0: Putra Adam?
2: Ya.
0: Putra Adam di mana?
2: Di Pepaya.
0: Pepaya. Salam kenal buat Putra Adam di Pepaya ya. Apa lagunya?
2: Siapa penyerahnya?
0: Kenapa?
2: Siapa yang wajah?
0: Bintang?
2: Oh, Bintang. Iya. Dan.
0: Iya. Apa lagunya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa dari siapa? Dari Roma Irama, dari Mansur S, dari siapa?
2: Roma Irama apa ya?
0: Kenapa?
2: Roma Irama.
0: Lagu Roma?
2: Ya.
0: Lagu Roma panjang. Gibah hari kematian kegagalan cinta mutiara hidupku. Aduh dijemput sesat pelatara cinta, syahdu.
2: Ada.
0: Hah?
2: Ngedain.
0: Bulan dan bintang, darah muda.
2: Darah muda, darah muda.
0: Oke.
2: Darah muda.
0: Ditunggu.
2: Ini buat semua aja.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Putra Adam di Pepaya ya. Ditunggu ya lagu ini anak-anak sama ayah nanti nyanyi duluan kayaknya ini. Ridho Roma dan juga Roma Irama. Lanjut di belakang Putra Adam dari Jalan Pepaya kita menuju siapa nih? Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk, dangdut.
0: Empat. Terus?
3: Apa kabar Mbak?
0: Oh baik, baik, baik, baik. Dengan siapa?
3: Ingat kan malam tadi, orang malam tadi.
0: Kok malam malam tadi? Oh, Dayat, Dayat, Dayat.
3: Tahu ya suaranya.
0: Iya, Dayat. Kenapa?
3: Lancar enggak
0: acaranya? Lancar paripurna, walaupun ya banyak yang tangan kosong ya kan, saking banyaknya.
3: Ya, aku tengok di link rupanya apa itu namanya ya? Apa?
0: Kenapa?
3: Ini tuh apa kue talam?
0: Iya, kue kue ketan talam durian.
3: Satu panjang 1 meter.
0: Iya, 1 kilo 1 meter. Targetnya 1 kilo aja, rupanya lebih gitu kan. Akhirnya
3: berapa,
0: dapat.
3: Berapa banyak? Banyak makanan tadi kuenya.
0: Oh, saya enggak dapat kah? Kami enggak dapat, enggak dapat. Masyarakat mah enggak bisa dilawan, maaf ya. Masyarakat enggak bisa dilawan. Jadi tangannya lebih gercep dia.
3: Ya,
0: nah, kan Niko Pulo nak. Apa lagu kita sore ini?
3: Lagunya dari KPA itu.
0: Dari?
3: Itu Mbak ya.
0: Dari.
3: Lagu dari anu ada enggak Mbak?
0: Dari siapa?
3: Tasya DA7.
0: Apa?
3: Tasya DA7.
0: Oh, Tasya DA7.
3: Iya, yang launching baru, yang terbaru.
0: Yang terbaru udah yakin keluar tuh.
3: Enggak, pengen tahu aja ada enggak?
0: Masalah jangan ditanya ada dan tidak gitu.
3: Iya,
0: bisa
3: iya,
0: ada
3: dari
0: tapi masalah
3: aja, Pak.
0: DA7. Kak?
3: Rara Lida.
0: Rara Lida yang mana satu? Ini kalau Tasya DA7 teman jadi nyaman ada.
3: Iya, betul itu.
0: Oh, itu.
3: Ada enggak?
0: Adalah apa yang enggak ada sih di RRI?
3: Apa yang
0: gak
3: ada
0: yang apa buat yang aku? Gak ada? Kan Niko Pulo.
3: Apa yang gak ada buat aku ya Mbak?
0: Buat semua pendengarnya nih.
3: Iya betul banget. Suka loh dengar lagu itu Tasya itu.
0: Oke okay, kita nikmati nanti ya.
3: Iya boleh. Cehelonya Mbak ya. Cehelonya buat teman-teman yang lagi yang udah gabung tadi Bu Emma. Terus abang siapa tadi ya di Pepaya tadi?
0: Di Pepaya ada Putra Adam.
3: Putra Adam.
0: Iya.
3: Terus buat siapa lagi? Bunda Isal. Ayo masuk Bunda Isal. Amin. Terus buat Ibu Jumaisa. Terus buatnya. Ini istri juga lagi senyum-senyum nih dengar.
0: Asik. Lagi senyum-senyum.
3: Terus buat siapa lagi ya? Gimana cuaca di Pekanbaru Pak tadi?
0: Siang. Kalau sekarang siang. Siang kok siang? Panas maksudnya.
3: Oh panas ya. Kalau di sini mendung gimana gitu
0: Pak? Udah habis mendungnya. Sekarang jadi panasnya yang ada.
3: Panasnya ya. Enak jemur-jemur ya.
0: Cucok-cucok.
3: Tapi boleh. Terus buat siapa lagi ya? Musim durian nggak di sana, Mbak?
0: Kalau dibilang musim enggak sih, mungkin tadi karena kebetulan dibawa dari Bengkalis baru rame. Iya,
3: kalau Dayak ada sih bikin apa kayak apa itu untuk kecapnya itu Mbak, durian itu dibikin pakai gula gitu.
0: Pakai gula. Jadi selai durian gitu.
3: Iya betul. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mas Harun.
0: Iya.
3: Terus buatnya. Buat momo-momoannya aja.
0: Baiklah.
3: Spesialnya buat tetap buat radio pokok 4 aja.
0: Siap, makasih
3: dengan
0: deh.
3: Dengan siapa? Oke, ini WSGSD 2RRI pokok 4 Suara Budaya Riau Free Music and Education for Al Fucekiro.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ya, makasih buat Bang Daya dari Inhil sana ya. Semalam kita ketemu, sore ini juga ketemu. Yuk, cie lai. Dangdut yuk.
5: Dangdut selalu di hati.
0: Cucu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam juga.
5: Ketemu lagi. Tadi malam dan juga ini.
0: Sama nih, rezekinya.
5: Sampai juga ke Batam.
0: Sampai juga ke Batam ya.
5: Saya dengar juga itu tadi.
0: Cucu, mantap.
5: Iya kan Bang Dayat?
0: Oke, okay. Iya. Saya mewakili. Apa lagunya nih sore ini?
5: Lagu dari Lesti aja Mbak Tika.
0: Lesti, yang mana satu?
5: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura gak tahu dia ya. Pura-pura.
5: Pura-pura dalam perahu.
0: Okay.
5: Dan Lesti lagu terbarunya.
0: Salam
5: buat Mbak Tika yang lagi bertugas. Semoga Mbak Tika senantiasa dimurahkan rezeki, sehat selalu.
0: Amin.
5: Beserta keluarga khususnya Fania juga. Dan buatnya Mas Gunawan di kantor, ada Kak Tika juga, Bane Selfie. Ada tadi Ibu Emma, ada juga tadi Bang Dayat ya, beserta istrinya kan yang lagi senyum-senyum. Iya, enak lah didampingi
0: ya. Iya dong, pasti, sore-sore dampingi bini ya.
5: Iya, ada juga tadi Putra Adam ya. Ini salam kenal, ini Putri Hawa. Enggak, salam bercanda ya Bang Putra. Ini dengan Mama Fahmi. Salam juga buat Nia, Bu Surtini, Bu Emma. Oh udah tadi, Bunda ini di Perawang, Bu Ros di Rumba, ini anak Aska juga. Buatnya Bu Atika juga, dalam dengar suaranya kayaknya. Tapi entah ya kalau ya, kayaknya beberapa hari ini enggak ada Bu Atika. Semoga terkabar baik selalu aja.
0: Amin.
5: Buatnya Pak Mali, Pak Jepta, Pak Sama, Pak Atong, Pak Mali, Pak Simpson juga di Muara Pajar. Dan semua pendengar perempuan yang lagi monitor, apa salam saya selalu. Oh buatnya kalian kan Mang Rudy juga gabung di sini ya sama Bang Adi juga, dan Ojamin Ambo, dan Oji Jawa juga ini Putra Priyang. Terima kasih Bu Atika.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Baik, kita break sejenak ya. Bu Emma, Putra Adam, Bang Dayat dan Mama Fahmi. Sekarang kita nikmati lagunya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Itu dia Ci Tuan dan Puan ya, empat lagu yang kita dengarkan bersama dari Menunggu, Rido Roma, kemudian lagu apa sih tadi? Oh salah, Darah Muda dari Roma Irama ya. Kemudian lagunya dari penyanyi baru ada Tasya DA7 ya, Teman Jadi Nyaman, serta Lesti dengan lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Ini single terbaru karya Lesti Kejora ya, yang menceritakan tentang seseorang yang pura-pura tidak tahu dan bersikap seolah tidak memiliki perasaan cinta, padahal hatinya sangat menginginkan dan mencintai sang pujaan hati. Aduh, bersandiwara dia ya. Lagunya siapa yang menciptakan? Ternyata Adibal. Dan dirilis pada tanggal 17 Juni 2026. Wow, masih baru sekali. Sekarang masih tanggal 21 nih ya. Dan sudah berhasil menempati jajaran trending di YouTube Indonesia, Ci Tuan dan Puan. Jadi lagu ini memiliki makna yang dalam tentang seseorang yang memendam rasa sayang karena malu atau gengsi. Baiklah, Ci Tuan dan Puan, ya istilah kura-kura dalam perahu ini singkatannya pura-pura tidak tahu ya, sebenarnya adalah peribahasa yang sangat populer di Indonesia. Dan lagu dengan tema ini juga pernah dipopulerkan oleh Roy Saklil ya, serta Diva Legendaris Betaria Sonata. Wow, pura-pura gak tahu gitu ceritanya ya. Baik, sebelum kita melanjutkan dangdut yuk petang hari ini, saudara ya, sabar dulu di antriannya, sabar dulu duduk di kursi manisnya, duduk manis dulu di kursinya maksud saya. Karena sebelum kita lanjutkan dangdut yuk, kami akan hadirkan terlebih dahulu azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, di mana hari ini masuk pada pukul 15:43, Cik Tua dan Puan ya. Saya akan kembali untuk Anda setelah azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 15:44.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Ya baik, saudara Cik Tuan dan Puan, kembali lagi kita di program Dangdut You, menikmati ragam lagu-lagu dangdut, menikmati alunan-alunan syahdu dari penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia, Cik Tuan dan Puan ya. Segera kita buka kembali 0761 23 006 ya. Dan silakan juga melalui WhatsApp Pro 4 di 0811 76 00 909. Kita langsung sapa aja ya. Yang berikutnya, Dangdut Yuk.
4: Dangdut Pro 4 RI Jalur di hati.
3: Oke, kenapa itu ada suara mendayu-dayu juga di belakang kayaknya ini, nih ya?
4: Lagi di jalan nih.
3: Lagi di jalan menuju kemana OTW-nya?
4: Kan baru mau pulang nih.
3: Oh, tadi berarti ikut nih di acara pagi tadi,
4: iya.
3: Ikut nih. Waduh.
4: Iya, mau pulang nih.
3: Mau pulang,
4: mantap. Mau pulang ke Leli.
3: Uh-huh.
4: Lagunya Titip Cinta dari Yona Sutera, Potar.
3: Apa?
4: Titip Cinta dari Ona Sutra.
3: Oke, Titip Cinta dari Ona Sutra ditunggu.
4: Ya, ini lagi di jalan nih, salam untuk semuanya aja lah ya.
3: Oke, siap.
4: Terima kasih, Leli.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dititip kemana cintanya? Lanjut, lanjut. Dangdut Yuk.
5: Dangdut perempat selalu di hati. Apa kabar, Mbak?
3: Kabar baik juga di sini, ya, Bang Simpson dari Muara Singke.
5: Sehat ya?
3: Mm-mm. Lagunya apa?
5: Lagunya, kalau kita bikin lagunya apa ya?
3: Kalau kita bikin, payah lah, nggak bisa dibikin cepat-cepat lagu itu.
5: Kita ngarang lah ya.
3: Ngarang juga nggak, gampang-gampang gak susah ya. Itu. Bukan nggak boleh, bisa aja.
5: Lah ya. Kita nyanyikan lah.
3: Dijanyikan lah.
5: Bariban dari Ban Jakarta.
3: Apa?
5: Bariban dari Jakarta.
3: Oh nggak bisa, itu lagunya, nggak lagu dangdut.
5: Oh bukan dangdut, Bariban dari Jawa.
3: Nggak ada juga.
5: Nggak ada juga. Oh. Apa ada lagunya dari apa?
3: Siapa?
5: Mansur. Caca Handika.
3: Caca Handika.
5: Gantungan baju.
3: Gantungan baju. Aduh, siapa yang jadi gantungan bajunya nih? Ah,
5: itu.
3: Ya, ditunggu gantungan. Gantungan bajunya ditunggu.
5: Salamnya buat Lili, buat Bintang yang lagi tua, saya selalu kompak selalu di udara. Begitu juga keluarga ya. Itu Vina di Perawang, Bu Rosi Rumba, Tika di Kak Edis ya Ulu, itu Tika di Kampar, Mama Pami, Selfi, itu Bunda Aini ya, Bunda Aini di Perawang tuh ya. Mas Gunawan ya, Mas Gunawan. Dari Adi ya, Adi ya, semua lot tempat kecuali siapa? Bocu Amin tadi ya, dan selalu tuh, hati-hati jalan. Oke, semua tempat kecuali ya.
3: Oke.
5: Okay. Terima kasih.
3: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngapain ini? Tenggerokannya. Lanjut. Aduh. Saya bilang lanjut nih gara-gara tenggorokannya agak kesangkut-sangkut gini, jadi malah tut gitu kan. 0761 23 006. Dangdut Yuk kita petang hari ini, silakan Cik Tuan dan Puan yang ingin request dan dengarkan lagu-lagu dangdut favoritnya di Dangdut Yuk bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

baru petang hari ini yang kemarin ada informasi dari mamanya Fahmi ya, di daerah Dumai gak bisa menjangkau Pro 1 ya. Beberapa waktu karena mati lampu itu ya, jadi ada gangguan-gangguan juga, namanya juga buat manusia pasti selalu ada kurang lebihnya lah ya, ada gangguan sehingga tidak dapat diakses dari RRI digital aja deh. Ya, kalau kami sarannya akses dari RRI digital, jadi nggak pengaruh dengan jaringan segala macam. Ya pengaruh juga sih, kalau nggak ada paket sama aja dengan bohong ya. Tapi kalau masih mau mendengarkan siaran-siaran kesayangannya di RRI ya, harus memang kita ngikutin teknologi sekarang lah ya, karena apa yang tidak bisa lagi kalau melalui digital. Jadi semua bisa diakses melalui RRI digital, informasi, lagu dan lain sebagainya, silakan. Baik, Ci Tuan dan Puan, langsung saja kita nikmati dua lagu yang sudah masuk di list dangdut yuk petang hari ini, dari untuk Ocu Amin dan juga Simpson ya, Ocu Amin yang lagi dalam perjalanan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Terbuai asmara dari Aulia ya sudah mengantarkan kita ke menit 37 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Terakhir kita buka line telepon 23606, masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit lagi Cik Tuan Puan. Dangdut yuk. Dangdut yuk. Dangdut. Dangdut. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Oh gitu. Dengan siapa ini? Sehat dengan siapa?
1: Selalu beserta keluarga.
0: Amin. Dengan siapa di mana? Atika di Marpoyan. Oke. Pandau.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi mau pergi enggak jadi.
0: Kenapa?
1: Tadi mau pergi acara tuh enggak jadi karena ada yang saya tolong melahirkan tuh. Atikah diundang.
0: Oke, enggak apa-apa lah. Lagi pula enggak usah deh, nanti enggak akan dapat kita enggak dapat tuh kue talamnya. Rebutan semuanya ya. Asik menyelamatkan diri sendiri ya.
1: Betul juga dengan durian itu kurang begitu.
0: Iyalah, nanti kita beli aja lah nanti talam duriannya. lagu apa Bu Atika?
1: Apa ya, sayang tuh yang ada lagi.
0: Siapa?
1: Apa ya?
0: Maggie Z, Melinda, Muksin Alatas.
1: Muksin Alatas lah.
0: Muksin Alatas yang mana lagunya?
1: Keramat.
0: Keramat.
1: Iya.
0: Keramat itu lagunya si apa tuh, Roma Irama.
1: Roma Irama ya.
0: Lupa. Kalau Muksin Alatas tuh lagunya Dunia Milik Kita Berdua, Sahabat Cinta, Biarkanlah Wajah di Balik Kaca, Terlanjur Sudah, Perih Perpisahan. Ini kayaknya mau saya bacakan semua nih.
1: Nah, sama sayangku aja lah yang buat yang sudah sehat lah.
0: Oke lah, kalau begitu yang mana nih? Jatuh Cinta Bersemilah. Halo Bu Atika.
1: Ya.
0: Nah, yang mana lagunya? Dari Muksin Alatas tadi jadi. Pasrah Dalam Cinta.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga. Oke lah kalau ya, begitu ditunggu.
1: Boleh kan? Buat pertama buat sayangku yang sedang bertugas.
0: Makasih. Oke, makasih.
1: Sehat ya, dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Dan ini, Bu Firdini, Bu Kita, Bu Yus, Mbak Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida dari Tali ya, Bu Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Pak Atpuyung, dan Rudy. Pak Rudi, Tengku Rubiansa, Mas Winston, Mas Taigo, dan Pak D.
0: Okay.
1: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, murah rezeki, lancar dalam berusaha. Buat sayangku juga, nanti pulang juga. Semoga dilindungi dengan selamat oleh Allah SWT sampai tempat tujuannya.
0: Oke deh.
1: Maaf lahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kita lebaran Idul Fitri ya. Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aan di atas letter 4.
0: Dengan siapa?
2: Aan di atas letter 4.
0: Aan. Sekarang ini mobile terus ya?
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Biar fresh pikirannya tuh.
0: Biar fresh pikirannya, kedengaran tuh. Ini lagi pasti berarti lagi berhenti lah ya.
2: Iya dong.
0: Oh, iya sih ya. Harus tetap berhati-hati. Safety.
2: Iya.
0: Apa lagunya Bang Aan nih?
2: Daripada sakit hati
0: lebih baik sakit gigi. Gak mau dua-duanya.
2: Maggie Z.
0: Oke. Aduh. Itu ditunggu lagunya Bang Aan. silakan.
2: Ya, salamnya boleh, Mbak Din.
0: Silakan.
2: Salamnya buat penggemar Dangdut Mania.
0: Dangdut Mania. Cakep.
2: Dan istimewanya buat yang penyiar yang cantik.
0: Siaplah, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Aduh, enggak maulah. Karena saya sudah merasakan yang namanya sakit gigi itu sakit betul, ya kan. Apalagi sakit hati, ya Allah, nauzubillah, gak mau. Lanjut, dangdut yuk.
3: Dangdut yuk. Bersama Pro 4 selalu di hati.
0: Iya, iya.
3: Apa kabarnya,
0: Tudin? Baik saja, say.
3: Udah makan kue panjang?
0: Enggak dapat, Bu Yus.
3: Apa sih gak dapat, sayangku?
0: Direbut sama mak-mak yang dari suka jadi.
3: Mak-mak tuh baga tuh.
0: Baga bananya.
3: Maju ke banyak-banyak.
0: Nggak diagi awak dong. Nggak dapet awak dong, mak. Balilah cek lu.
3: Bali aja lah ke toko apa tuh.
0: Iyalah. Beko tak Bali kan, ha. Alamak di Bali sendiri.
3: Enak pula ada berabu.
0: Kan iko pula. Nggak enak lah, mak. Rabu-rabunya jatuh-jatuh diambil digomak gitu.
3: Yang dirabu itu enak, Mita. Yang dirabu itu enak.
0: Iyalah.
3: Kalau yang telatak itu tidak lama, Bintang.
0: Ulama yang ditelatak lah, cemana Bu Yusko, ha?
3: Iyalah. Halo. Yang telatak itu tidak lama, dan dirabi urang itu lama.
0: Tuh Bu Yus ya, maaf saya nggak ikut-ikutan. Apa lagunya nih?
3: Lagunya Meggy Z tadi, siapa judulnya?
0: Yang Meggy Z. Lebih baik sakit tulang dari
3: janganlah. Sampai di sini ada enggak?
0: Enggak mau. Enggak mau. Orang Meggy Z cuma jangan sampai sakit gigi kok, lebih baik sakit gigi. Iya.
3: Kalau Bu sakit hati.
0: Bu Yus mau sakit hati ya? Aku enggak mau dah.
3: Jelas. Dalamnya ya buat Tika tadi. Itu Ocu Amin, Tini, Bu Dama, juga Tengku Adriansa, buat siapa lagi ya, buat Rudi, buat semua aja lah.
0: Iyalah.
3: Istimewanya buat Bintang
0: kita berdua
3: yang sudah bertugas. Kasihan enggak dapat kue panjang.
0: Nanti aku beli ya.
3: Makasih, Bin. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus dari Labuai. Yuk, kita nikmati dulu lagunya ya.

Baik, Cik Turan Puan, ya, kita sudah di penghujung program Dangdut Yuk edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026 ya. Sebagai persembahan terakhir, saya pilihkan Bahagia Selamanya ya, bersama Adibal dan Eri Susan, agar kita semuanya bahagia selamanya juga ya. Tanpa menyebut satu persatu kembali, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Dangdut Yuk hari ini. Sampai jumpa lagi di program Dangdut Yuk berikutnya, hanya bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

sayang untuk semua bunda yang ada di Kota Pekanbaru dan dimanapun berada ya, yang tidak terjangkau dan yang terjangkau. Semoga semua bunda, semua ibunda selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kalau sudah bahagia otomatis ya, kesehatan akan mengikuti. Tapi kalau stres, nah ini dia penyakit yang akan muncul. Dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Turempuan ya. Kita akan selesaikan kebersamaan kita untuk hari ini karena tinggal 50 menit lagi kebersamaan kita di Tepa Petang ini, saudara ya. Nah, kalau bicara tentang destinasi wisata, jangan jauh-jauh ya. Kampar ini menjadi salah satu tempat yang penuh dengan wisata, wisata air, wisata alam, wisata taman, itu banyak sekali ya, Cik Turempuan. Nah, dulu sekali kami pernah kesini nih ya. Sungai Gelombang namanya, Cik Turempuan. Seru di sana karena kita bisa bermain air tanpa takut tenggelam. Kenapa saya bilang takut tenggelam? Karena memang selebarnya Sungai Gelombang ini, tapi dia tidak dalam. Tapi air arusnya lumayan deras ya. Jadi butuh ketahanan ketika kita main sampai ke tengah. Tapi kalau anak-anak butuh pendampingan lah ya. Kalau untuk orang dewasa, saya rasa ini menjadi tempat wisata bermain air yang aman dan nyaman. Aksesnya gampang, mudah, dan lokasinya bisa dijangkau dengan gampang ya. Dan harga masuk ke dalam juga murah. Jadi libur akhir pekan itu, walaupun sekarang udah selesai nih libur akhir pekan ya, besok udah hari Senin, kita harus kembali bekerja, tapi ini bisa jadi rekomendasi untuk hari libur akhir pekan mendatang. Jadi ini adalah hari-hari momen berharga untuk melepas penat bersama orang-orang terkasih, sahabat, teman, keluarga ya. Jadi gak jauh-jauh perginya, hanya ke daerah Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Jadi gak perlu menguras kantong ya. Tapi kalau pergi ke sana gak usah di saat musim penghujan lah ya. Karena memang kalau di musim penghujan, kejernihan air akan terganggu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ya sedang-sedang lah seperti ini, airnya akan terlihat jernih ya, saudara. Dan tentunya ini menjadi tempat yang tenang untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk perkotaan, saudara. Karena memang dari Pekanbaru tidak terlalu jauh ya. Di sana juga sudah lengkap dengan gazebonya, ada airnya jernih juga. Kita yang tidak bawa makanan, ada juga penjual makanan ya, tapi lebih baik kalau kita bawa makanan dari rumah, lebih hemat gitu kan. Biaya masuknya relatif ringan, saudara. Tiket bayar parkirnya 20.000. Kalau dulu zaman kami masuk masih 5.000 loh. Sekarang 20.000 masih terjangkau lah ya. Untuk mobil di 20.000, 10.000 untuk motor, dan sewa pondoknya juga sebesar 20.000. Jauh ya. Karena udah lama sih. Dulu mobil 5.000, pondoknya cuma 10.000. Enggak apa-apa ya. Cuma perbandingannya beda tipisnya. Dan tentunya ini menjadi rekomendasi libur akhir pekan mendatang ya. Jadi murah meriah tapi menyenangkan, kira-kira seperti ini. Jangan lupa dilis langsung ya, ditulis Sungai Gelombang Kampar, tepatnya di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam. Ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah, kita dianggap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam tunjuk ajaran Melayu ada yang dikatakan pantang larang Melayu. Nah, salah satu pantang larang Melayu itu ada pantangan bersangka buruk kepada siapapun juga. Budaya Melayu mengajarkan orang untuk selalu bersangka baik terhadap siapa saja, baik orang yang dikenal maupun yang belum dikenal, baik masyarakat setempat maupun orang yang datang ke kampung halamannya. Orang tua mengatakan, dengan selalu bersangka baik, hubungan akan terjalin dengan baik. Yang dekat menjadi rapat, yang saudara menjadi lebih dekat dan bergaul sebagai adik-beradik. Nah, sangka baik ini juga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang dapat merusak hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kampung halaman dan antara sesama individu dengan individu lainnya. Sebab itu orang tua mengatakan, kalau hidup nak selamat, bersangka baik, berhemat cermat. Kalau hidup nak sempurna, bersangka baik di sebarang tingkah. Jadi maknanya apa? Siapapun yang datang, siapapun yang berbicara, siapapun yang kita temui, kemanapun kita pergi, hendaklah didasarkan kepada perilaku dan pikiran yang tetap selalu bersangka baik kepada orang, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka buruk, terhindar daripada merendahkan orang, melecehkan orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan dengan selalu bersangka baik, maka banyak hal yang dapat dipikirkan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa sakwa sangka dan kecemburuan atau apapun namanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam menghadapi hidup ini, di dalam mendengarkan pendapat orang, di dalam menghadapi siapapun juga, hendaklah kita awali dengan selalu bersangka baik terhadap siapapun juga yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar daripada sangka buruk dan terhindar daripada dosa, fitnah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cik Tuan dan Puan. Berjumpa lagi bersama Fajri Hidayati malam hari ini dalam rangkaian Tepa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dia akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani malam Cik Tuan dan Puan hari ini Minggu 21 Juni 2026. Wah, cemana? Ada dapat tak dalam durian tadi pagi? Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Pekanbaru, ya kan? Cik Tuan dan Puan, nanti sebentar lagi kita akan masuk dan bergabung bersama dengan program 1 dan kita akan jelang azan maghrib dengan rangkaian religi, Cik Tuan dan Puan. Kita akan simak ceramah agama dari Ustadz, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti dia akan kembali lagi setelah rangkaian sholat maghrib kita selesai. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Cik Tuan dan Puan yang menunaikan.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan dalam program rangkaian islami ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan selanjutnya untuk Anda pendengar, ada program Mimbar Agama Islam yang akan kita dengarkan. Dan nanti juga akan kami lanjutkan dengan menghadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Sebelumnya kami informasikan juga untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan maghrib ya nanti akan berkumandang pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Baik, segera kita dengarkan Mimbar Agama Islam hari ini dengan judul Tauhid Kepada Allah bersama Ustaz Abdul Wahid SE.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI, di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, Orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia pasti, pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali, minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan La ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga, maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini hanya disibukkan hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah, ya, tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah kita simak mimbar agama Islam dengan judul Tauhid kepada Allah bersama dengan Ustaz Abdul Wahid SE. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, segera akan kita simak ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dan saatnya pendengar, kita menyimak pembacaan Quran Surah Asy-Syura dimulai dari ayat 69. Dibacakan Rizki Alwi, diterjemahkan Harun Al-Rashid.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini telah menunjukkan pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan bersama Fajriya Hidayati. Kita ke kabar berita pertama dari Indragiri Hulu. Festival Gasing Seriau 2026 Piala Bupati Inhu dibuka di Pendopo Rumah Dinas Bupati Inhu pada Sabtu 20 Juni 2026.

Kita ke kabar berita lainnya, Cik Tuan dan Puan. Pencatatan rekor MURI sebagai daerah dengan sajian ketantalam durian sepanjang di dunia menjadi momen bersejarah bagi Kota Pekanbaru pada Minggu 21 Juni 2026. Tak hanya itu, pada momen ini Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade turut memberikan hadiah umroh kepada masyarakat. Terpilih dua warga asal Pekanbaru, yakni Evan, yang merupakan salah seorang jurnalis dari salah satu media cetak di Provinsi Riau, dan Dian dari TPPKK Kecamatan Kulim yang berhasil mendapatkan hadiah tiket umroh. Evan mengaku tidak menyangka kegiatan akhir pekan ini akan diwarnai dengan keberkahan yang membawanya untuk menjalankan ibadah ke tanah suci tersebut. Pada momen HUT ini, Wonang berharap pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan wali kota serta wakil wali kota Pekanbaru diberikan kesehatan dalam menjalankan program kerjanya. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan. Intan,
0: sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
7: Saya Putri Pantun.
8: Saya Nurhayati binti Salim.
9: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
7: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
8: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
6: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
7: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita.
6: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Tuan dan Puan, kita masuk waktu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Programa 4 Pekanbaru mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Tepak Malam bersama Fajriyah Hidayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cituan dan Puan, satu tembang lagu dari Dayak. Ada Baya Bayangan masih menemani ruang dengar Cituan dan Puan pukul 19:48 menit waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian ragam irama dan juga Nusantara. Karena memang hari ini akhirnya ya, kemarin berseliweran di sosial media Cik Tuan dan Puan, bagaimana talam durian ini diekspektasikan akan sangat luar biasa, dan memang hari ini sangat luar biasa hadir gitu, dan akhirnya terwujudlah rekor muri dari pemerintahan Kota Pekanbaru Cik Tuan dan Puan, cita-citanya untuk dapat rekor muri. Ketan talam durian ini adalah kue tradisional khas Melayu Riau, populer sebagai ikon kuliner Pekanbaru, dan hidangan ini memadukan dua lapisan, yaitu antara pulut atau ketan gurih yang legit di bagian bawahnya, dan fla lembut manis dengan aroma durian asli di bagian atas, Cik Tuan dan Puan. Lapisan bawah ketan terbuat dari beras ketan putih yang dikukus dengan santan dan juga sedikit garam, menghasilkan tekstur yang padat dan gurih. Nah, lapisan atasnya itu ada adonan tepung yang dimasak bersama santan, gula, dan pastinya daging buah durian asli. Tekstur dan rasa, perpaduan harmonis antara legitnya ketan, kelembutan fla, dan gurihnya santan, serta kuatnya aroma serta legitnya durian, Cik Tuan dan Puan. Karena menggunakan santan dan daging buah durian segar, jadi kue ini tidak terlalu tahan lama ya. Pada suhu ruangan, kue ini biasanya hanya bertahan 2 hingga 3 hari dan disarankan untuk menyimpannya di dalam lemari es agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga, Cik Tuan dan Puan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
6: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
5: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita eh.
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
6: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
5: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

karena dia adalah jelmaan seorang dewi kayangan. Dalam sekejap, dia hamil dan melahirkan seorang anak.

0: remaja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan tersebut.

0: yang mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuriang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuriang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuriang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuriang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuriang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuriang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuriang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian

Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

Tanpa sengaja sang kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari sang kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan sang kuryang. Tetapi sang kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk Gunung Burangrang dan Bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

dan air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang

Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu kelesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang priang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba.

dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.

0: setelah.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam.

pukul 20 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudah nikmati lagu-lagu dari Sumatera Utara karena malam hari ini kita berada dalam rangkaian program Senandung Mauli. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan, Horas itu aduh telat ya, harusnya tadi pas opening ngomong gitu. Yang ingin bergabung silahkan request lagu-lagu Senandung Mauli dari Sumatera Utara di 23606 atau 0811-760-0959. Ya, kita nikmati dulu satu lagu dari Mariana Sitanggang, Kau Panggil Aku Paribanmu.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Woi, lu orang apa?

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu lagu dari Surya Simato Pangbaringin Sabotala. Aduh, aku langsung jatuh cinta sama yodelnya ya. Cuton dan pun silakan untuk ingin bergabung dalam rangkaian lagu-lagu Senandung Nauli malam hari ini di 23606 atau 0811-760-959. Oke, kita sapa dulu Horas.
1: Horas itu.
0: Ini dengan siapa di mana?
1: Itu Simpson.
0: Oke, baik Pak Simpson.
1: Apa kabar itu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Makan itu?
0: Sudah. Baru saja makan tadi.
1: Icon.
0: Apa? Paha ayam.
1: Oh, haha ini manuk. Kalau paha ayam, haha ini manuk.
0: Oh, haha ini manuk gitu ya.
1: Haha ini manuk, bukan hai.
0: Oke. Baik. Request lagu.
1: Lagunya Unang Sai Solsoliau.
0: Unang Sai Solsoliau. Adanya nih Unang Mose sama Unang Parmeam Meam.
1: Itu udah lama itu. Inang Pangitubuh.
0: Inang
1: Pangitubuh.
0: Ya, kebetulan belum ada nih toh.
1: Nah dong. Ya, dorong. Oh. Paku tangan nomor sulam warna.
0: Oh, ada nih.
1: Adong dong kan?
0: Adong. Oke, siap.
1: Salam nak buat itu Cia dan lagi tugas ya selalu murah rezekina dah.
0: Amin.
1: Nah, boleh mula non nenget.
0: Terima kasih.
1: Alani Rudan Marpayung.
0: Iya, tidak berhenti hujannya ya dari sore tadi.
1: Boleh daun pakai daun bulung mie pisang.
0: Aduh, kayaknya doakan supaya dapat kendaraan yang biar enggak kehujanan aja enggak sih.
1: Sobat roda kan?
0: Betul.
1: Mudah-mudahan tahun ini dapat sobat roda.
0: Betul
1: tahun
0: dia.
1: Tahun depan dapat nah abang kan?
0: Amin. Paling kencang ya Allah katanya doa lagi hujan dikabulkan.
1: Amin. Sampai bagai hati itu.
0: Oke.
1: Okay. Salamlah buat Pina di Perawang itu Pina dah. Saya selalu. Sudah itu. Bu Ros di Rumbai. Ika di Kampar itu Suamin juga ya itu keluar dia satunya balik ke Raymond Rudi Adi di Bunda Aini di Perawang ya Mas Taijo atau Mas Gunawan ya Sudi Mak
0: oke
1: lagi anak laguna dong
0: ada ini ada trio Lasidos Bersatu Sapu Tangan nah Marsap
1: Nomor saya ilu.

0: Iya.
1: Itu sapu tangan yang menangis itu Marsum itu.
0: Biasanya sapu tangan itulah. Ya?
1: Nggak sapu tangan, nama Marsulam Guarmu.
0: Oke, oh adanya sapu tangan nama Sap Ilu itu.
1: Nggak boleh.
0: Oke lah.
1: Asal mau ulang tahun situ dah.
0: Oke.
1: Okay. Ma, terima. Ima itu melati ma. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Pak Simpson. Ya, manggilnya Ito Simpson. Oke, silakan Cituan dan Puan yang masih ingin bergabung di 23606. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Horas.
2: Horas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
2: Ayo, dengan orang Belantaraya, Mbak.
0: Hah?
2: Orang desa Belantaraya.
0: Oh, Desa Belantaraya.
2: Iya, Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
0: Coba Jia tebak-tebak ya, karena kayaknya nggak pernah gabung sama Jia. Apa sebelumnya udah pernah gabung sama Jia?
2: Kayaknya pernah deh dulu. Dulu tapinya.
0: Dulu tahun 2006 ya.
2: Enggak.
0: Bercanda.
2: Orang lama tapi penelpon baru ini.
0: Oh, jadi selama ini monitor aja ya dari radio. Tapi enggak ikutan
2: tapi
0: gabung.
2: Tapi kemarin pernah Zia siaran deh kemarin.
0: Oh iya ya. Apa Zia yang kemarin, kelupaan kayaknya?
2: Ya mungkin Zia jarang kemana ya jarang Zia siaran.
0: Iya ya, kemana ya Jaya? Kok jarang ya siaran ya?
2: Iya.
0: Dia juga bertanya-tanya ya. Oke, ini dengan siapa di mana? Jaya nyerah.
2: Angkat tangan. Dayat di Desa Belantaraya, Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Oh, dengan Bang Dayat.
2: Okay, udah ingat.
0: Okay. Udah ingat. Kayaknya pernah deh waktu itu Jaya siarannya bareng Kak Riri apa bukan ya? Bang Dayat juga ikutan gabung, kalau nggak salah ya. Tapi ini udah lama banget sih emang.
2: Tapi nggak apa-apalah, yang penting udah mengudara dah. Udah kenalan dah.
0: Iya benar. Salam kenal kembali ya kita ya berarti.
2: Iya, salam kenal kembali.
0: Okay.
2: Gimana cuaca di daerah Pekanbaru?
0: Aduh, hujannya belum berhenti-berhenti. Tadi hujannya deres banget plus ada petir-petirnya. Kalau sekarang sisa hujannya aja nih Bang Dayat. Di sana gimana?
2: Di sini tadi hujannya ada mendung, ada panas gitu. Tiba-tiba ada hujan lebat tadi sore.
0: Kalau tadi siang sih nggak ada hujan ya. Cuaca cukup cerah. Plus lagi tadi ada perayaan juga Kota Pekanbaru. Kue
2: iya,
0: talam 1 kilometer.
2: Tahu deh. Kue
0: talam durian.
2: Durian. Dapat nggak? Kebagian nggak?
0: Aduh, Jia tim yang nonton dari rumah.
2: Oh enggak,
0: iya,
2: enggak
0: turun
2: ke lapangan.
0: Enggak, karena rame banget. Aduh.
2: Tapi saya sambil lab nih. Enggak apa-apa kan?
0: Oh, enggak apa-apa dong. Seru.
2: Di apa? Di Facebook. Jadi kan biar teman-teman aja nengok. Tapi orangnya
0: salam kenal penontonnya Mas Dayat. Ya, salam kenal penontonnya Bang Dayat yang ada di Facebook. Jangan lupa dengerin program 4 ya.
2: Iya.
0: Lewat.
2: Mana tahu kan nanti yang lagi station pengen dengerin lewat aja RI Digital.
0: Iya benar.
2: Program 4.
0: Nah, itu dia.
2: Sambil lab di bisa juga nonton di lab Dayat ya, Hidayatullah.
0: Oke, bagus. Bang Dayat mau request lagu apa ini?
2: Lagunya malam ini apa, Mbak?
0: Lagu Batak kita malam hari ini spesial Senandung Nauli.
2: Apa itu ya, Bang?
0: Ini ada nih.
2: Pernah sih kemarin.
0: Ini ada nih, mau Jia pilihkan apa gimana? Satu lagu dari Omega Trio, Mardua Holong, belum ada ini di request.
2: Oh itu, boleh itu. Aku suka juga, pernah juga itu. Aku main suruh kawan, kan ada orang Batak di, jadi suruh aja dia nyanyi kemarin, pernah.
0: Oh
2: itu
0: iya.
2: Dari Mardua Holong itu, siapa penyanyinya itu, Mbak?
0: Omega Trio. Bener, itu trio gitu dia. Penyanyinya ada 3 orang.
2: Iya betul.
0: Oke, silakan salam-salamnya, kayaknya di belakang masih ngantri ini.
2: Boleh. Penelpon berapa deh ini ya?
0: Ini penelpon yang kedua, tapi dari pesan-pesan tadi udah cukup banyak juga masuk. Tadi di segmen awal dia baca WA aja.
2: Iya, sambil sembaring lagunya ada, saya mau say hello dulu buat teman-teman yang ada di Facebook ini ya, Facebook Hidayatullah. Ayo ikutan gabung di Pro 4, boleh di aplikasi RI Digital.
0: Okay.
2: Terus buat teman-teman yang baru masuk tadi, ayo Cu Amin, Bunda Isal, Mama Pahmi, ayo gabung lagi. Terus buatnya siapa lagi ya? Buatnya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Terus buat siapa lagi ya? Kayaknya buat mua-muanya aja, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Spesialnya buat istri aja lagunya.
0: Okay.
2: Dan buat radio RRI Pro 4 aja dengan ucapan Toge Anywhere, get stay tuned to RRI Pro 4 Suara Budaya Riau. Dari Music and Education for Art, the best music station.
0: Yay!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, aku sangat suka sekali. Jia sangat suka sekali. Saya sangat suka sekali dengan energi Bang Dayan malam hari ini. Wah, ini udah bisa ganti Jia siaran di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo, assalamualaikum. Senandung Mauli, Horas.
3: Horas, assalamualaikum.
0: Patong.
3: Orang
0: benar kan?
3: orang Rokan Hulu hebat ya.
0: Kenapa gitu?
3: Tuh tahu.
0: Kok gitu? Kok
3: iya hebat.
0: Patong.
3: Masih terkesan nelpon bertubi-tubi dari dua siang gini.
0: Gitu. Aduh. Jadi tersanjung nih orang Rokan Hulu ya, Pak Atong ya.
3: Iya.
0: Pak Atong mau request lagu apa ini Senandung Nauli malam hari ini?
3: Itu kalau bisa dia carikan ada Selindang Terakhir, tapi ya rumah-rumah Karun ya, yang penyanyinya Rahman Ubi.
0: Lagu Batak apa lagu Karoni?
3: Iya kan sama, tapi kan namanya.
0: Bentar. Iya, maksudnya biar dia bisa cek di playlistnya, Pak Atong.
3: Iya, karo.
0: Oke, ini dia cek dulu ya. Pak Atong, silakan salam-salamnya dulu sambil dia cek.
3: Salamnya buat Ibu Fitra tadi lama ngobrol.
0: Oh ya? Wah,
3: Ibu
0: salam.
3: Fitra itu kan Ibu Fitra kakaknya Pak Atong.
0: Oh, gitu. Waduh, salam ya buat Ibu kesayangan dia, Ibu Fitra.
3: Iya, kalau enggak dari mana Pak Atong tahu dia Rokan Hulu?
0: Oh gitu. Waduh. Iya. Ternyata udah di-spill sama Ibu, udah lama lagi dia enggak ketemu. Kemarin ada ini.
3: Dia lagi sibuk itu ikut apa seleksi KPIJ.
0: Wah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Ibu lulus. Amin.
3: Iya. Ada ketemu lagunya?
0: Adanya Selendang Biru nih dari Argo Trio.
3: Selendang Biru aja lah. Pokoknya main selendang kita.
0: Oke, baik.
3: Salamnya buat Ocu Amin. Buat yang biasa naik di Prompat ini radio budaya loh.
0: Iya,
3: bukan
0: bener.
3: Radio umum. Buat yang berlama-lama juga nggak boleh juga, siap tuh nggak boleh. Intinya radio budaya itu saja, kita nggak boleh rempet-rempet orang, nanti kena orang kan. Intinya radionya radio budaya, jadi tetap berbudaya.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja, spesial buat buat dia ya.
0: Terima kasih banyak Pak Atong.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Atong sudah bergabung malam hari ini. Satu lagu dari Argado Trio, Selendang Biru, nanti akan dia putarkan spesial untuk Pak Atong. Baik, Jatuan dan Puan, kita akan sambung lagi masih dalam rangkaian Senandung Nauli malam hari ini. Untuk Jatuan dan Puan yang ingin bergabung, silahkan di 23606 atau 0811760959. Satu lagu dari trio Lasidos Bersatu, Sapu Tangan Marsap Ilu, kemudian Omega Trio Adamar Dua Holong, dan Argado Trio Selendang Biru untuk yang sudah request. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi

0: terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua.
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Puan, satu tembang lagu dari Putri Silitonga, Panol Solion. Dan ini adalah lagu yang direquest oleh pendengar program 4 Pekan Baru yang baru masuk di WhatsApp tadi ya. Tadi juga sudah dia putarkan lagu-lagu requestan untuk Senandung Nauli malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Terima kasih untuk kebersamaan, Cik Tuan dan Puan. Jangan khawatir, setiap malam mulai pukul 8 atau 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat akan ada ragam lagu-lagu Nusantara yang bergabung menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Dan dia pamit, sampai jumpa di Senandung Nauli dan juga lagu-lagu ragam Nusantara lainnya. Tapi tenang saja, nanti dia akan terus lanjut menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita masih akan bersama lagu-lagu Nusantara mulai dari Aceh hingga ke Papua untuk mengantarkan tidur Cik Tuan dan Puan. Terakhir, satu requestan dari WhatsApp juga, ini dari Andi di Panam, request lagu Sin Son Chien, Pinjam Jo 100. Waduh. Dan salamnya untuk penyiar program 4 serta pendengar program 4 aja. Katanya begitu Cik Tuan dan Puan. Terakhir kita putarkan satu lagu dari Sin Son Chien, Pinjam Jo 100.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
4: Oh gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah gitu ya.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
4: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya.

0: baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
4: Oh gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah gitu ya?
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, Alhamdulillah. Kau itu mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
4: pilih. Oh, mamu. Udah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau lauh mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Oke, tuan dan puan. Sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Cituan dan puan, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintuan dan puan kembali menemani di Tepa Pagi bersama saya Fardu Umar dengan berbagai program siaran kami. Di saat ini kami awali program siaran kami dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24 yang dibacakan Dedi Siti Syara dan juga Harun Rashid.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perompak Suara Budaya Riau. Kita masih jelang, Anda akan ikuti dalam segmen Mutiara Pagi nanti pada pukul 5:30. Masih kami hadirkan musik Islami dari Nisha Sabian dan juga Wafiq Azizah. Maksud kami Wafiq Azizah dan juga Rizal.

Igu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi.

0: Yang Cik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Adwa muha wa inqala, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik amal, termasuk saja tentu saja adalah ibadah, ibadah yang kita sebutkan tadi adalah adwa muha, artinya istiqomah kita laksanakan tiap hari. Sedekah kita tiap hari, walaupun sedekah kita itu sedikit. Beramal apapun kita tiap hari, walaupun amal ibadah kita itu tidak banyak, tapi kita konsisten membaca Al-Quran tiap hari, walaupun tidak langsung satu malam selesai dalam satu juz, mungkin kita baru mampu hanya satu halaman, maka setiap hari usahakan kita melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran itu setiap hari. Nah, atau mungkin ada amalan lain seperti salat tahajud. Tidak bisa tiap hari, mungkin seminggu sekali. Seperti itu. Jadi adwa muha artinya amalan-amalan yang rutin, rutin tiap hari atau mungkin tiap minggu kita laksanakan. Maka kalau ini kita laksanakan secara sustainable, maka Rasulullah sangat sangat menyukai amalan-amalan itu. Ini yang kita sebut dengan istiqomah. Ya, istiqomah walaupun amal itu sedikit, tapi dilaksanakan secara terus-menerus, ini akan lebih baik daripada amal yang banyak, tapi kita laksanakan hanya sekali saja, atau sekali-sekali saja. Nah, inilah yang diharapkan dari kita semua sebagai seorang Muslim, apalagi pergantian tahun sudah berjalan, maka niatkanlah untuk kita istiqomah dalam beribadah, karena ibadah itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Insyaallah.
2: Baik, pendengar baru saja kita ikuti ya tausiah dari Ustaz ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita pagi hari ini di 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991 terkait tema kita istiqomah dalam Islam. Nah, sambil menunggu tentunya Ustaz ya, sebenarnya apa keutamaan orang yang mampu menjaga istiqomah dalam peribadahannya Ustaz, selain sholat lima waktu?
1: Iya, sebenarnya istiqomah itu kalau kita laksanakan, walaupun dalam hal-hal yang kecil tadi, itu akan meringankan kita. Ya. Jadi memang ada beberapa kiat untuk kita bisa melaksanakan secara istiqomah amal ibadah kita. Seperti amal zikir misalnya ya, itu kan tidak memerlukan waktu tertentu. Kapan saja kita bisa berzikir lisan kita dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana saja aktivitas kita, di kantor, ketika kita ngajar, ketika kita di tempat kerja yang lain, kita berzikir. Di rumah kita selalu berzikir. Ketika kita menonton televisi sambil berzikir, ketika kita menjahit, kita berzikir. Jadi ini adalah amalan-amalan ringan yang kita coba secara istiqomah melaksanakannya. Baru kemudian kita tingkatkan dengan amalan-amalan yang secara khusus dilaksanakan. Ya, misalnya contoh sholat tadi. Sholat itu ada waktu-waktu khususnya, bukan kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu sudah ditentukan. Sehingga Allah menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan sholat itu bagi orang-orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Allah sendiri yang menetapkan kapan sholat subuh, kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya. Itu sudah ditentukan sholatnya. Dan juga sholat-sholat sunat sudah ditentukan. Kapan sholat Idul Fitri, kapan sholat Idul Adha, kapan sholat Lail, sholat malam tahajud, kapan sholat sunnah taubah. Jadi ada sholat yang sudah ditentukan waktunya, dan ada sholat yang waktunya kapan-kapan. Jadi anytime bisa kita laksanakan. Sholat qabliyah, ba'diyah, ada waktunya mengikuti sholat-sholat wajib. Jadi inilah yang kita katakan, bahwa laksanakan ibadah secara istiqomah mulai daripada hal-hal yang kecil, insya Allah.
2: Insya Allah. Baik, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mbak Suci nih.
2: Riri.
3: Riri. Iya. Assalamualaikum Riri.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oh, dengan Ibu Surtini di Sutomo.
2: Ibu Surtini di Sutomo, Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Surtini.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Ya kan ini ya, bulan Muharram ini kan bulan yang sangat mulia juga, Ustaz ya. Kita harus istiqomah, naikkan, tingkatkan iman kita, amal-amal kita juga. Jadi bagaimanakah besok, Ustaz? Orang-orang beriman itu yang rajin sholat malam, yang rajin baca Quran siang pun malam, zikirnya juga, semua amal-amalnya lah. Bagaimanakah itu balasannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ikhlas karena Allah orang itu ya semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Surti ini di Pekanbaru. Ya, silakan Ustaz mungkin.
1: Ya, seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat yang saya bacakan tadi, itu sudah sangat tegas di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah itu adalah dengan al-jannah, dengan memberikan surga ya. Nah, di sini Allah nyatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu, istiqomah di dalam menjaga keimanannya, istiqomah dalam menjaga ibadahnya, istiqomah dalam menjaga akhlaknya, ya, bil jannah, dengan surga yang terbaik tentu saja yang telah dijanjikan kepada kamu. Nah, mudah-mudahan kita yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya akan memberikan balasan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada memang beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu dengan balasan tertentu. Ya, ada misalnya orang-orang yang rajin bersedekah, itu apa yang akan didapatkannya nanti pada hari kiamat? Orang yang rajin sholat duha, apa yang akan didapatkannya baik ketika di dunia maupun di akhirat? Itu ada beberapa rincian-rinciannya juga. Ada, artinya balasan secara khususnya ada. Orang yang sering membaca Al-Quran, apa yang dia akan dapatkan nanti baik di dunia maupun di alam barzah atau pada hari mahsyar? Itu disebutkan bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, dan itu ada hadisnya ya. Oleh karena itu hadis-hadis tersebut saya tidak terlalu hafal, tapi kita harus yakin dengan balasan-balasan yang seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak ada sia-sia untuk siapapun yang melaksanakan amal ibadah kebaikan itu walaupun sebesar zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik walaupun sedikit akan mendapatkan balasannya nanti ketika di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berbuat kejahatan juga akan mendapatkan balasan dari Allah walaupun kebaikan dan kejahatan itu sebesar zarrah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah di dalam menjalankan ibadah walaupun ibadah kecil, tetapi dengan keistiqomahan tadi itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik buat kita insyaallah.
2: Insyaallah ya. Silakan pendengar masih assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Bu.
2: Iya.
4: Ustaz.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Suhaimi di Bengkalis.
4: Ya, judul tadi masak ibadah kan, Ustaz?
2: Iya, istiqomah dalam ibadah.
4: Nah, ya, sekarang ini Ustaz. Ya, kita orang Islam, Ustaz. Kemudian ada di rumah, Ustaz. Di rumah saya, di rumah yang dipunya sakit, Ustaz. Sakit itu lain, Ustaz. Sakit-sakit ngacau. Itu kalau di rukiah macam mana, Ustaz? Apakah boleh tidak? Kemudian buang, kalau apa, kalau kata Ustaz itu dikeriah, kemudian buang tetemas. Tetemas itu entah pakai limau, entah pakai itu kemenyan. Itu macam mana, Ustaz? Apakah boleh juga, Ustaz itu?
2: Okay.
4: Faham kan, Ustaz?
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tu pindah rumah baru, buka hutan. Itu orang melangkah haji pakai tepung tawar.
2: Yeah.
4: Tepung tawar apakah boleh, Ustaz? Tepung tawar itu beras dibuang.
2: Iya.
4: Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jawabannya dirangkum kayaknya nih, Ustaz ya. Silakan, Ustaz.
1: Ya, sebenarnya ini kan masalah akidah ya.
2: Iya, betul.
1: Masalah akidah, itu lebih khusus lagi nanti akan dibahas oleh gurunya. Mm-hmm. Tapi secara umum saya ingin menyampaikan kepada Pak Suhaimi dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, li kulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya.
2: Iya. Yeah.
1: Kan? Li kulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Itu satu. Kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa siapapun yang mengalami sakit, baik secara fisik maupun secara kejiwaan, maka itu ada obatnya masing-masing. Tetapi tentu saja kita harus berobat dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Nah, oleh karena itu terbagi dua. Apabila sakitnya secara fisik, maka kita bisa meminum obat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekarang ini kan bukan saja dokter ya, ada juga herbalis ya misalnya. Dia menganjurkan dengan meminum atau mengkonsumsi bahan-bahan yang tradisional, itu biasanya dari herbalis atau tabib-tabib kita. Yang kedua, kalau dokter biasanya menganjurkan untuk atau meresepkan obat sesuai dengan ilmunya, tentu untuk menyembuhkan atau untuk membantu kesembuhan daripada mereka yang mengidap penyakit tertentu. Misalnya apa itu obat untuk asma, apa itu obat yang cocok untuk GERD, apa itu obat yang cocok untuk penyakit paru, penyakit ginjal dan sebagainya, atau tindakan-tindakan medis yang dilakukan. Jadi kita berobat ya dengan cara-cara yang dibolehkan dalam ajaran agama kita. Nah, khusus untuk penyakit jiwa dalam hal yang disebutkan Pak Suhaimi tadi, tetemas, ada yang katakanlah dia mungkin sakit jiwa gitu ya, berbicara dia tidak terarah dan sebagainya, itu cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah cara ruqyah. Ya, ruqyah itu memang cara yang karena gangguan-gangguan seperti itu adalah gangguan-gangguan yang dilakukan oleh setan ya, oleh jin jahat atau setan ya atau iblis. Itu memang selalu mengganggu kehidupan kita sebagai manusia. Karena musuh nyata kita itu adalah mereka. Jadi mereka selalu gak senang ya kepada umat yang beriman. Apalagi mereka yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dengan berbagai cara mereka mengganggu batin kita. Nah, ini hanya bisa diobati dengan ruqyah. Nah, tentu saja ruqyah yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah syariah. Yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui bacaan-bacaan yang bersumber kepada Al-Quran Al-Kirim dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah.
2: Insya Allah. Baik Ustaz, bagaimana nih Ustaz ibadah kita yang sering turun naik Ustaz? Apakah itu karena memang kita belum istiqomah atau bagaimana nih Ustaz?
1: Ya, kita harus sadari bahwa kita makhluk yang lemah ya.
2: Yeah.
1: Makhluk yang lemah itu artinya apa? Sangat mudah dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Misalnya, suasana kerja kita, suasana di tempat kerja kita masing-masing, itu selalu mengganggu. Ya, mengganggu kita untuk istiqomah di dalam beribadah. Nah, oleh karena itu, saya tadi menggarisbawahi bahwa betapapun sibuknya kita bekerja, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Contoh misalnya kita sambil bekerja kita berzikir, ya kan? Sambil bekerja kita lisan kita itu maksud saya itu berzikir gitu. Nah, dengan zikir itu kan Allah Subhanahu wa taala akan nilai pada kita kerja bukan hanya untuk kerja saja, tapi kerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru nanti ketika waktu tertentu waktu isoma baru kita sholat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus pandai memanage waktu kita untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah. Memanfaatkan waktu kesibukan kita tetap dalam ibadah kepada Allah. Sambil nyupir, pak supir kita ya, itu dia kan selalu bisa beribadah, berzikir gitu ya. atau mendengarkan muratal Al-Quran di telinganya yang tidak mengganggu orang lain. Itu semuanya adalah konteks ibadah. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah ini jangan sampai terbuai dengan kesibukan-kesibukan dunia. Dan kemudian kesibukan itu kita jadikan alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah. Itu akan sangat keliru kita. Iya. Dan kita akan sangat rugi menjadi orang yang waktu berlalu tanpa ibadah. Ya, waktu berlalu. Jadi itu termasuk orang-orang yang merugi tentu saja. Nah, kita ingin menjadi orang mukmin yang beruntung. Orang mukmin yang beruntung itu kan kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairum min amsi fa warabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik, ya, dia akan termasuk orang yang beruntung. Nah, di situ kita harus manage waktu kita. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari esok lagi harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan kita harus terhindar dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Justru hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Mankana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia akan kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu sangat tergantung kepada kita sebagai seorang mukmin untuk memelihara diri, untuk menjaga diri kita istiqomah di dalam hal ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Nah, ini dia, insyaallah.
2: Insyaallah. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, mungkin ada pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustaz.
1: Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menyadari bahwa kehidupan kita tidak lama. Kehidupan di muka bumi inilah satu-satunya untuk kita mencari bekal yang terbaik dalam rangka menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yaitu apa? Menjadikan diri kita istiqomah dalam ibadah, karena dengan demikian insya Allah kita akan mencapaikan derajat takwa. Dan ketakwaan itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bekal buat hidup kita ke depan. Sehingga Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau mencari bekal yang banyak dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Nah, takwa tentu saja adalah akumulasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita tebarkan, amal-amal soleh baik untuk kehidupan pribadi kita, baik amal soleh hubungan dengan Allah maupun amal-amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dan tidak lupa tentu saja berdoa agar kita menjadi orang istiqomah dalam menjalankan ibadah untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Muhsin Zahari MA ya, yang sudah menyampaikan tausiahnya pagi hari ini, dan juga nasihat serta pelajaran untuk kita yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita sehari-hari pendengar. Baik pendengar, saya Riri Handayani. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di Mutiara Pagi edisi Senin 22 Juni 2026. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan berikutnya dengan kesehatan dan kebahagiaan serta keberkahan yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cintuan dan pun kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menghadirkan inovasi dalam pengolahan sampah dengan meresmikan waste station di ruang terbuka hijau atau RTH Kaca Wayang Minggu 21 Juni 2026. Fasilitas ini menjadi stasiun kedua yang dioperasikan pemerintah setelah sebelumnya hadir RTH di Tunjuk Ajar Integritas. Aston Station merupakan tempat penukaran sampah organik yang memungkinkan masyarakat menukar sampah yang telah dipilah menjadi uang. Program ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah sejak dari rumah, sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan station tersebut mendapatkan dukungan dari pihak swasta, salah satunya Toyota Agung Automal. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor wisata menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan persoalan perkotaan. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di tepat pagi dalam segmen Beranda Budaya. Encik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang warisan luhur yang menuntut kehidupan kita atau menuntun kehidupan kita, nah kita tidak hanya membicarakan hamparan sungai yang luas atau kekayaan alam yang melimpah. Kita juga berbicara tentang warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, yaitu adat Melayu. Bagi orang Melayu, adat bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, melainkan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar.
1: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
1: Pilih. Mamu, dah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, masyarakat Melayu Riau mengenal ungkapan adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Ungkapan ini menggambarkan bahwa adat dan nilai-nilai Islam berjalan beriringan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Nur Lela.
1: Ya Enci Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Kembali menemani Enci Tuan dan Puan. Salah satu nilai penting dalam adat Melayu Riau itu adalah penghormatan kepada orang tua dan para tetua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang halus, menjaga sikap, serta mendahulukan rasa hormat kepada mereka yang lebih tua. Nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam keluarga Melayu.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.